0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Suci Ramadhani kembali hadir dalam program Halo RRI di pagi hari ini, edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan, ya pendengar, bisa di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-19. Atau mungkin bisa menanggapi pendengar beberapa masalah ya yang terjadi di Kabupaten Nabire. Ada juga terkait dengan jalan yang rusak, khususnya di Jalan Merdeka ya, di sekitaran RRI pendengar, yang mana jalan berlubang ini tentunya sudah memakan beberapa korban ya. Baru-baru ini juga ada terjadi kecelakaan karena pengendara yang tidak melihat adanya lubang tersebut karena tertutupi oleh genangan air. Dan dengan adanya lubang tersebut, pendengar tentunya membutuhkan perhatian pihak terkait ya, mungkin agar segera memperbaiki, terlebih kalau saat malam hari tidak kelihatan, tidak terlihat, apalagi ditambah dengan hujan deras ya, tentunya ini akan membahayakan para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Ya, Anda bisa menyampaikan saran keluhan Anda pendengar di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419 dalam Halo RRI. Halo RRI, pendengar menemani Anda hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: dalam program Halo RRI pagi hari ini. Tentunya kami masih menanti Anda bergabung bersama kami ya, menyampaikan suara Anda ya di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494419, 0813-5494419. Anda bisa menyampaikan informasi apapun pendengar kepada kami di pagi hari ini, seperti yang mungkin tadi sudah saya singgung sedikit, mungkin terkait dengan jalan yang berlubang di sekitaran Jalan Merdeka ini ya pendengar, tepatnya di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang mana jalan yang berlubang ini tentunya sudah memakan korban ya. Ada beberapa yang juga yang terjatuh karena memang tidak terlihat, terlebih lubang tersebut tergenang oleh air. Atau juga bisa menanggapi hal lainnya pendengar, seperti lampu jalan ya yang beberapa waktu ini tidak berfungsi. Tentunya ini sedikit menyusahkan para pengendara, apalagi yang mungkin beraktivitas di malam, dini sampai subuh hari ya pendengar. Atau mungkin ada informasi lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami, Anda bisa menyampaikannya di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494419, 0813-5494419.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ya, pendengar masih menantikan Anda bergabung bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Halo RRI di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494419, 0813-5494419. Dan kami update dulu informasi untuk Anda pendengar. Di mana pemerintah terus menindaklanjuti dugaan penggunaan riset palsu di Forum Ilmiah Internasional. Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kredibilitas penelitian Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan hasil investigasi awal Inspektorat Jenderal menemukan 4 orang terduga pelaku, di mana keempatnya diketahui merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak kampus terkait, namun para terduga bukan dosen dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi. Meskipun demikian pendengar, Brian menilai tindakan tersebut merugikan dunia riset nasional. Kasus tersebut dinilai mencoreng reputasi penelitian Indonesia di tingkat global. Kemendikti-Saintek kini mengkaji berbagai opsi hukum yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan menjaga integritas publikasi ilmiah Indonesia. Kembali kami mengundang Anda pendengar di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494419, 0813-5494419 dalam Halo RRI di pagi hari ini. Temani Anda sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Anda bisa memberikan atau membagikan informasi yang ingin Anda bagikan ya, atau mungkin keresahan di hari Anda mungkin nih pendengar ya, terkait dengan keamanan mungkin, atau mungkin kesehatan, atau isu lingkungan lainnya, bisa menyampaikan kepada kami di Halo RRI di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494419.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering mujak kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Ya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan aturan mengenai water farming. Melalui aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal tersebut, di mana aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular, di mana air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, pendengar, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun di Indonesia belum. Dirinya menjelaskan, penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali. Semua ilmuwan menyatakan hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Ia juga menambahkan penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan tersebut terjadi cepat. Oleh karena itu, siapapun pihak yang mengambil air bumi, baik perorangan atau lembaga, maka dia berkewajiban untuk bertanam air.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Ya, pendengar dimanapun anda berada, pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Halo RRI di pagi hari ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan nantinya kita akan bertemu lagi di hari Jumat dalam program yang sama.
1: Sekian Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
2: Prosatu, kenal informasi dan inspirasi. Prosatu, kenal informasi dan inspirasi. Prosatu, kenal informasi dan inspirasi. Prosatu.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Dalam keterangannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo memberhentikan Daden Hidayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian kepala lembaga, pendengar, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran wakil kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil kepala BGN mendampingi pelaksana tugas lembaga tersebut ke depan. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Daden Hidayana, Lodewik Pusung, dan Sony Sojaya atas pengabdian serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis akan terus berjalan dan diperkuat. Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Shalom, saya Mekina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio menunjukkan pukul 10.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Suci Rahmadani mewakili rekan-rekan pemancar dan juga operator. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Nantinya kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Setelah ini Anda akan ditemani dengan rekan Hari Gunawan dari siang hari ini sampai nanti sore pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kan sajian lasagna yang lezat.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu berjudul Tamang Pung Kisah dari Fresly Niki Julu. Sebelumnya ada Gadis di Lembah Sunyi, lagu yang dipopulerkan Black Brothers tapi dinyanyikan kembali oleh Papua Vibe Official ya. Ya, pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Nabire mengudara dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio Nabire Barat, Kabupaten Nabire, pada frekuensi FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya, kami informasikan pendengar ada perbaikan jalan ya. Satunya ada di Jalan Merdeka depan rumah makan Padang yang rusak itu, yang mengeluarkan air ya. Ada perbaikan sementara ini dan semoga dapat terselesaikan. Jalannya jadi bagus lagi ya. Kemudian di jembatan Kalinabire arah ke Wonorejo ya, dari Karang itu juga ada perbaikan beberapa bagian jalan ya. Untuk Anda yang melintas ke sejumlah tempat yang sedang perbaikan jalan agar tidak memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi ya. Karena di situ sudah dipasang rambu atau tanda sedang ada pengerjaan jalan ya. Selamat siang pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih bekerja tetap semangat ya. Hari ini tanggal 3 Juni, Rabu 2026. Cuaca Kota Nabire sementara cerah berawan. BMKG Nabire merilis informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Untuk warga masyarakat yang akan beraktivitas juga memerlukan ya informasi perakiran cuaca agar bisa mengantisipasi kalau-kalau cuacanya berpotensi hujan. Ya. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG Nabire ya. Ya, siang nanti berpotensi hujan lokal. Hujan lokal itu hujan yang tidak merata. Malam berpotensi hujan ringan, sedangkan dini hari cuaca berpotensi berawan tebal. Temperatur atau suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 76 hingga 98%. Kecepatan angin arah timur, dari timur ya, yaitu 0,4 sampai 20 km per jam. Ya. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 sampai 1,4 meter. Informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire untuk perakiran cuaca hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kami punya sejumlah informasi pendengar di musik dan informasi nanti sampai pukul 12 acara musik tradisional dan budaya, disusul berita olahraga dari Pro3, dilanjutkan Pro Dangdut ya hingga pukul 15. Kemudian musik dan informasi hingga petang, jelang petang ya. 17.35 lagu-lagu, maksud kami pukul 15 musik dan informasi, kemudian pukul 16 berita daerah sore, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian musik dan informasi hingga 17.35 lagu-lagu religi Islami, jelang tarhim dan kumandang azan maghrib.
Menemani Anda pendengar, kembali kami putarkan sejumlah tembang berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, satu tembang dari siapa ya? Stevie Wonder dengan lagunya I just call to say I love you. Ya, saya hanya mau telepon untuk mengatakan aku cinta padamu. Ya, gitu deh pendengar, kalau untuk menjalin kenyamanan ya, hubungan antar dua insan, baik itu yang sudah berkeluarga atau masih penjajakan ya, atau pacaran, sesekali bisa untuk menghubungi, hanya say hello begitu ya. Ya, kita ke arena Piala Dunia 2026. Informasi tentang aturan baru Piala Dunia 2026, FIFA dan IFAB resmi mengeluarkan peraturan baru yang akan berlaku pada Piala Dunia FIFA tahun ini. International Football Association Board atau IFAB selaku badan pembuat regulasi dan aturan resmi dalam sepak bola dunia menetapkan Laws of the Game atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini. Deret peraturan itu tidak hanya akan dipraktekkan di Piala Dunia FIFA saja tahun ini, tetapi juga bakal diimplementasikan pada ajang sepak bola lain di musim 2026-2027. Ya. Amandemen ini bertujuan mengatasi diskriminasi, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan tempo pertandingan, dan meningkatkan pengalaman pemain dan fans. Hal itu dikatakan Kepala Petugas Perwasitan FIFA Pierluigi Colonna yang dikutip dari Reuters. Ada 8 aturan baru di Piala Dunia FIFA 2026 ini. Ya, pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Ya. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Ya. Aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiani dari Benfica dituduh melontarkan hinaan diskriminatif kepada Vinicius Junior ketika berbicara tetapi mulutnya ditutup kaos. Prestiani kemudian dijatuhi hukuman larang bermain di UEFA. Jadi kalau ada konfrontasi ya, biasanya mungkin jatuh di apa itu, sliding begitu, terus mereka bercakap-cakapan begitu, ada yang mempraktekkan menutup mulut dengan tangan, dengan kaos atau lengan, ini bisa kena kartu merah. Kemudian meninggalkan lapangan atau walk out. Pemain yang meninggalkan lapangan atau walk out karena memprotes keputusan wasit akan diberi kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah. Aturan ini berlaku setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di final Piala Afrika awal tahun ini. Senegal menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu, tetapi kemudian Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0 karena Senegal tidak melanjutkan pertandingan ya, jadi kalah, dinyatakan kalah begitu. 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Ya, jadi wasit atau pengadil, nanti ada petugasnya sendiri, akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapat tendangan sudut. Ya. Kemudian pendengar, aturan berikutnya adalah pergantian pemain. Pemain hanya punya waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Kalau pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Terdapat pengecualian dalam aturan ini ketika ada cedera pemain dan masalah terkait keselamatan dan keamanan. Ya, ada aturan lainnya pendengar, akan kami sampaikan ya. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Natural dari The Massive, lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Natural itu alami, kayak gitu ya. Ya, pendengar, kemudian ada aturan baru, perawatan cedera dilakukan di luar lapangan. Pemain yang cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika staf medis masuk lapangan untuk merawat mereka. Aturan ini berlaku kalau penjaga gawang yang mengalami cedera atau ada benturan antara penjaga gawang dan pemain yang lain. Benturan antara rekan satu tim yang membutuhkan perhatian, juga cedera parah ya, seperti cedera pada kepala atau gegar otak, atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti. Ya. Kemudian cedera pada penjaga gawang atau kiper. Kalau kiper sedang mendapat perawatan di lapangan, pemain dari kedua kesebelasan tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Kalau dulu masih bisa ya. Ya, atau ini sebelum peraturan ini berlaku, biasanya pemain keluar lapangan ada pelatihnya dikasih instruksi seperti itu. Tapi setelah aturan ini berlaku, tidak boleh. VAR atau Video Assistant Referee ya, saat ini bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi, seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberi kartu kuning kedua, kesalahan mengenali pemain, dan sepak pojok. Ya. Kemudian jeda turun minum di tengah babak. Akan ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Jadi babak pertama ada istirahatnya 3 menit ya, untuk mungkin ada yang mau minum. Rehat ini atau istirahat ini dilakukan pada sekitar pertengahan babak, yaitu di menit ke-22. Wasit diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalnya, ada seorang pemain cedera dan membutuhkan perawatan pada menit ke-20, maka wasit bisa memberi arahan untuk jeda hidrasi sekalian begitu ya. Oke. Demikian sejumlah aturan baru yang akan diberlakukan pada berbagai pertandingan ya, pendengar. Jadi tidak leluasa lagi seperti yang lalu-lalu ini. Ini aturan baru dari FIFA ya. Aturan baru. Oke. Baik, kita bersama pendengar di acara berikutnya, musik tradisional dan budaya.

0: Pendengar, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim-kirim lagu, lagunya daerah se-Nusantara 0984-22074 atau 0135494419. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kakak Hati.
0: Iya, Nona Fika, apa kabar?
1: Iya, puji Tuhan, sehat.
0: Sudah sarapan?
1: Sedang memakan siang.
0: Oh, makan siang.
1: Mama sama kata goreng ikan.
0: Makan ikan. Iya. Ikan gurano?
1: Ikan salang susu.
0: Oh iya ya, oke deh. Silakan.
1: Tak lagu mana dana?
0: Apa?
1: Tak lagu. Bosan nak di telefon Cecilia konsul.
0: Judulnya?
1: Bosan nak di telefon.
0: Dari siapa?
1: Cecilia konsul.
0: Oh iya, oke.
1: Ya, pertama-tama Mbak Tahaji yang terbaik. Selamat buat terbaik. Tuhan selalu melindungi Kakak Hari bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Hari saya makan siang lah.
0: Belum, ini lagi nanti jam 1 baru saya makan.
1: Oh, kita akhirnya masuk sama makan.
0: Iya.
1: Langgok-langgok masalah Bapak Senayi. Di aman manusia sama sehat keluarga. Bunda Rasna Nabi Nalo karena saya selalu Mama Bagus Jigen sehingga ketengahnya dalam kompak kecamatan dan Dharma Kota Azema, Mama Tahir, Mama Novel, Bunda Jamila, Bunda Punja, Bang Loho. Itu saja Kakak Hati.
0: Nona Fika lagunya.
1: Lagu itu? Ada?
0: Nyanda. Nyanda ketemu.
1: Gunawan, cinta nak punya salah.
0: Oh, itu ada.
1: Oh, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang, Nona Fika. Sehat selalu. Ya, lagunya Gunawan, Cinta Nyandak Salah. Di belakangnya ada Ruhut. Bang Ruhut, silakan.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, Lai. Apa kabar? Kabar baik. Sudah dari mana saja?
2: Ya, belum dari mana-mana. Cuaca di sini cerah.
0: Cerah?
2: Iya,
0: cerah. Bangun siang ya?
2: Belum.
0: Bangun jam berapa?
2: Jam 6.
0: Jam 6 sudah bangun?
2: Iya.
0: Saya jam 3. Iya, tidurnya jam 1. Silakan.
2: Aku mau dengerin juga lagunya dari Argana Trio.
0: Hah?
2: Argana Trio.
0: Judul?
2: Beta Subabua.
0: Aduh, bahasamu susah sih. Lagu Batak.
2: Kenapa susah?
0: Iya, artinya apa itu?
2: Ayo ke Papua.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Ulangi.
2: Kalau bahasa Beta kan di Batak itu. Ayo. Kalau di Papua kan beta saya.
0: Iya. Ayo. Holong mi.
2: Beta tu Papua gitu judulnya.
0: Iya. Judulnya apa tadi?
2: Beta tu Papua.
0: Oke, siap. Ada ini lagunya.
2: Ayo ke Papua.
0: Beta tu Papua.
1: Iya.
0: Saya mau ke Papua, ayo ke Papua.
1: Iya.
0: Sudah pernah?
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Itu lagi ini menceritakan tentang orang laki-laki mencintai orang cewek karena
0: ceweknya di Nabire.
1: Tidak disetujui oleh ceweknya.
0: Hmm.
1: Dan datang ke cowok dan juga kita berangkat ke Papua.
0: Oh, gitu.
1: Dan ini kita gitu.
0: Iya, iya, iya. Nama cowoknya siapa?
1: Nama cowoknya enggak tahu lah. Belum kenalan.
0: Oh, belum kenal.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Ada lagunya itu.
0: Ada.
1: Oke. Salam-salamnya buat Le Arif yang berjuga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Nona Cika yang baru santur.
0: Iya.
1: Ada Direng, Tinja, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus. Ada juga yang kemana itu Mama Om Brawer ya?
0: Rum Brawer.
1: Ya, Mama Om Brawer. Ada juga Nona Mon A, Pak Jumedi, Bunda Hil. Bang Putra Kamoro, ada juga Bang Raja Mudi, dan Cedri dari Bogor, dan buat semua-semuanya saya lah. Kalau sudah ketemu lagunya, lagunya saya tunggu buat Le Arif, selamat berjumpa sampai jumpa.
0: Terima kasih.
1: Dan saya tetap semangat. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Horas.
0: Mau lihat juga. Mau lihat Luhut, Ruhut di Tapanuli. Ya. Lagunya lagu Batak dari Argana Trio Beta Tu Papua. Ayo ke Papua. Emang mau? Pesawatnya mahal loh. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya.
3: Musik tradisional dan budaya.
0: Lagi di mana?
3: Ada di Pade Geprek ini, Kak.
0: Oh, Pade Geprek.
3: Iya.
0: Padenya kemana?
3: Padenya ada panen sukun.
0: Panen sukun di mana?
3: Di Karadiri 2, Kak.
0: Oh, Karadiri 2.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Iya, buat Kak Ari, salam sehat selalu. Panjang umur, banyak rezeki dan hidung Allah Subhanahu wa taala tentunya.
0: Amin.
3: Dan dia bersama keluarga juga buat semua angkatan-angkatan semua. Saya berdoa dengan Tuhan doa terbaik dari senja. Lagunya dari Gunawan gak ya?
0: Apa?
3: Air Mata Bulan Desember.
0: Air Mata Bulan?
3: Air Mata Bulan Desember.
0: Oh, Kak. Banyak itu.
3: Iya, banyak Kak, Desember. Gede-gede di sumber, Kak.
0: Iya, Sak Cembung.
3: Sak Cembung. Iya, Kak Ari. Salamnya buat pembuka pintu sampai yang barusan lewat, juga buat teman-teman kerja senja ini, ada Mbak Karyani, semangat, juga ada nenek, ya buat Pak Didan Budi Kepreknya
0: nanti. Iya.
3: Oke, Kak Hari. Oh, lupa, mau Indesi, Mama Bagus. Siapa nih, Mama Syifa, Mama Teguh, Mbak Cynthia, serta nenek, keluarganya Mbak Cynthia pokoknya. Lalu, oke Kak, lagunya ditunggu.
0: Iya.
3: RRI jadi udara, makasih.
0: Kembali kasih. Senja di SP3, halo.
4: Halo. Selamat siang, Muari.
0: Selamat siang. Kakak Bu.
4: Musik tradisional, tradisional.
0: Ada yang salam tadi?
4: Kakak Bu.
0: Iya, ada yang salam tadi?
4: Oh, dari siapa?
0: Nana Fika.
4: Oh ya, sudah. Nanti kita balas.
0: Oke, silakan Kakak Bu.
4: Lagu Nona Manis Wasili.
0: Iya.
4: Tuh, siapa? Jeffrey Tugolo.
0: Oke.
4: Wasili salah satu kampung di sana di Halmahera, ya toh?
0: Iya, betul. Sudah pernah ke sana?
4: Oke, betul. Ya?
0: Sudah pernah ke sana?
4: Saya ini orang Halmahera.
0: jangan sampai lupa.
4: Pokoknya Halmahera, jadi sudah kuasai.
0: Iya.
4: Papua juga sampai Manokwari ke Jayapura. Ya, iya,
0: betul.
4: Lalu Maluku sampai Nusa sampai Tenggara sana. Begitu. Oke, beta mau kirim salam untuk Pak Bung Ari. Terima kasih banyak. Semoga selamat Jakarta diberkati Tuhan selalu ya, bersama keluarga. Ada beta mau kirim salam, ada Bung Luhut tadi baru saja yang lewat. Ya, lalu baru saja ibu siapa itu dia? Ayu kah?
0: Yang mana?
4: Itu baru saja lewat.
0: Oh, ibu, Senja perempuan. Itu, Senja.
4: Oh, Senja. Mm-hmm. Untuk Senja, salam sehat juga Bu Ayu juga di Renya ada apa? Mama bagus juga di sana. Ada Mama Amo juga, ada Mama Novel juga di sana. Ada bapak-bapak siapa itu? Apa nama? Siapa lagi? Putra-putra apa itu ya?
0: Oh, putra yang di Nabire.
4: Ah, putra siapa?
0: Putra Arema.
4: Putra Arema Nabire. Semua sudah.
0: Semua sudah.
4: Iya,
0: nanti kakakmu harus cari sekretaris ini untuk hafal.
4: Ya?
0: Cari sekretaris untuk hafal.
4: Aiyah,
0: cari yang rambut panjang.
4: Ada juga Bunda Elsa juga di Manado. Selamat siang dan rapat sehat berkati Tuhan juga selalu. Ada ibu ya, siapa Mila juga di apa Jambi ya. Selamat siang dan rapat sehat. Itu dulu, terima kasih banyak Bu.
0: Ya, sama-sama. Selamat siang Kakak Bu di Ambon. Nona Wasile, Jeffrey Popala. Ya, Nona Wasile. Wasile itu nama kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Ya. Jadi ya gitu deh. Di belakangnya ada Putra Menau. Koya. Koya Gopi.
5: Saya tadi sudah diangkat gitu, mungkin dengan saya kah segera gitu.
0: Iya, jadi angkat dulu, nanti habis yang satu selesai baru oke masuk. Oke, silakan.
5: Iya, Kari mau request lagi ini.
0: Apa?
5: Satu kapal pelabuhan.
0: Satu kapal?
5: Iya, satu kapal pelabuhan. Selamat jalan, selamat tinggal.
0: Kayaknya lagu itu tadi malam itu ya, belum saya dapat juga itu. Coba saya cari ya, itu lagu Papua ya?
5: Ya, lagu lama itu, lagu lama sejak saya masih kecil itu, lagu lama.
0: Tapi lagu daerah?
5: Bahasa Indonesia.
0: Kalau bukan lagu daerah tidak bisa karena ini lagu daerah saja.
5: Berarti Aniki Dobio Yoka.
0: Oke, siap.
5: Iya. Mau kirim-kirim salam dulu.
0: Iya. Iya.
5: Mama Suwo, selamat siang, selamat beraktivitas. Putra Arema, Mama Bagus, Amo Windesi, Senja SP1, selamat siang. Kemudian Tomat Yakuar, Jelas Mauri, Mama Rumbrawel, kemudian Bun Akudiomi Kalibobo, selamat siang.
0: Ini lagu Papua nih?
5: Ya, lagu Papua.
0: Selamat jalan, selamat tinggal kekasihku.
5: Ya, betul.
0: Lagu Yospan dulu nih.
5: Itu
0: sudah. Iya, ya. Oke, siap.
5: Oh ya, berarti sudah dapat ya?
0: Sudah dapat, betul. Oh,
5: ya, tapi itu aja.
0: Ini waktu di Gor pameran dulu saya dengar lagu ini.
5: Betul.
0: Tahun-tahun 80-an.
5: Benar, berarti waktu itu kita sejak masih kecil masih bahagia.
0: Saya sudah SMP.
5: Benar, Kak Ari.
0: Sudah SMP waktu Gor pameran di Kota Lama.
5: Oh, berarti dari dinas mana itu? Pameran dari dinas mana yang mereka?
0: Oh, datang? Dulu pameran namanya pameran pembangunan itu semua dinas. tempatnya di Gor Kota Lama.
5: Betul,
0: pasang stand, tapi sekarang tidak ada lagi.
5: Betul, Kari, saya kira mungkin dari Dinas Pariwisata.
0: Kan? Oh iya, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas PU, apa begitu, DPU itu.
5: Oh.
0: Iya.
5: Oh gitu.
0: Iya, kalau orang-orang lama dong tahu.
5: Iya, betul.
0: Ini lagu-lagu Yospan yang biasa dong putar ini. Selamat jalan, selamat tinggal kekasihku. Rio Grime juga lagu-lagunya dong putar. Oke.
5: Oke, Kak Ari.
0: Iya.
5: Iya, pokoknya yang pukul ujung pukul yang pada saat siang ini.
0: Iya.
5: Semuanya selamat siang.
0: Oke. Terima kasih.
5: Lagu pian akan dibuangkan di udara ini.
0: Iya.
5: Oke, terima kasih Kak Ari.
0: Terima kasih. Selamat siang, Koge. Koya Gepi. Iya, baru ingat saya lagu ini ya, lama sekali. Izin ya, Bapak Ibu pendengar, saya putarkan dulu nih, penasaran lagu ini ya. Tapi dia pendek saja kok, cuma 3 menit. Kita dengarkan dulu lagunya, Selamat Jalan, Selamat Tinggal Kekasihku.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nona Wasile dari Jeffrey Popala. Wasile itu nama daerah ya di Halmahera Timur. Kita lanjut ya pendengar, sudah bergabung siapa gerangan? Halo.
1: Halo, selamat siang Kari.
0: Ya, Bunda Els.
1: Iya,
0: apa kabar?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Sudah make up?
1: Belum.
0: Silakan. Ya.
1: Samire dari Sanko. Samire dari Sanko.
0: Samire.
1: Iya.
0: Samire artinya Sanko. Apa?
1: Ke kiri ke kanan.
0: Oh, itu Mas Amper. Pato-pato.
1: Iya.
0: Samire, oke.
1: Okay. Jadi menyapa pertama buat hari yang sedang bertugas, selamat siang. Aduh, memang aktif sekali Kang, rajin dan rajin Selamat siang, salam sehat, fisik sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin. Yang aktif siapa nih, Bunda?
1: Ya?
0: Yang aktif sekali siapa?
1: Itu tadi malam ke hari.
0: Oh iya. Saya memang hiperaktif.
1: Iya, hiperaktif ya.
0: Kalau di mall saya lari sendiri ke sana kemari.
1: Oh iya, lancar.
0: Iya, iya.
1: Ada lagi juga, ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manis. Salam sehat, diberkati juga bersama keluarga. Lanjut ada Bang Luhut yang ada di Tapanuli, Tejinda juga di Bogor, semuanya yang di daerah-daerah luar sana. Salam sehat semuanya yang menyatu, diberkati. Ada Senja, Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Kakak Diren, ada Amowin Daisy atau Mama Rahel, semuanya salam sehat. Ada Bulan, semua putra-putra yang pakai nama putra-putra semua, tidak ada yang terkecuali. Salam sehat semuanya, juga mama-mama Kang, salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Karena ini waktu kebuk Kang. Cari lagu aman.
0: Ini lagu Samire Samko, tidak ada nih Bunda.
1: Kalau ikan naik di pantai, ikan naik di pantai.
0: Ini judulnya betul kah?
1: Iya betul.
0: Samire penyanyinya Samko.
1: Iya, Samko.
0: Tidak ada. Ikan naik di mana?
1: Ikan naik di pantai.
0: Ikan naik di pantai. Itu ikan apa itu?
1: Mana-mana gitu.
0: Penyanyi siapa?
1: Keseluruhan itu penyanyi. Mari pengen dulu, ikan naik di pantai.
0: Ikan naik di pantai ada Alfred Gare.
1: Nah, itu sudah.
0: Lagu Timur ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dari makasih nih, selamat siang, salam sehat selalu.
0: Makasih Bunda. Ikan naik di pantai. Kalau mau olahraga itu jalan-jalan ke mall. Ya. Karena mall itu luas, naik turun lift. Lihat-lihat saja, tidak usah beli ya. Satu lagi yang pegang kunci. Halo.
2: Halo, selamat siang Ami.
0: Iya.
2: Amo.
0: Silakan Amo. Pegang kunci, tempo.
2: Ya, selamat siang, selamat bertugas. Saya mau tanya, harus makan kah?
0: Belum.
2: Aduh. Itu lagi. Ya. Ada kaget kah? Nanti jatuh di kursi tugas lagi.
0: Yo. Lagu dulu, lagu. Adi, lagu.
2: Lagunya tuh intro dari Metu Indiri.
0: Oke.
2: Okay. Yo, amo mau salam buat Bapak Yoro dengan Om ada di luar.
0: Iya.
2: Yeah. Mama Nopen, tetangga, kakak-kakak dorang, Imbir.
0: Iya. Yeah.
2: Keluarga Imbir.
0: Oke.
2: Okay. Yo, amo siapa yang tadi tuh, Bunda, selamat siang. Terima kasih kalau amo.
0: Iya. Yeah.
2: Yo, saya mau salam lagi buat Mama Rahel di mall dengan teman-teman.
0: Iya. Yeah.
2: Bapak Rahel, Mama Rahel, Bapak Angel, Mama Angel yang paling ganteng siapa? Om Nafi di sebelah.
0: Oke. Okay.
2: Mama Kolisano. Yo, Mama Bagus.
0: Iya. Yeah.
2: Diren, Arema, Padarema, Mama Silva, Balaswi, Mama Tegu, yang ganteng-ganteng yang di RFI, yang cantik-cantik.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Jangan lama-lama.
2: Mama salam Bapak PT, di Nenek di YPK, Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pokoknya yang di Topo, luar Papua, semua salam.
0: Semua saja, bungkus.
2: Ya, itu saja. Terima kasih. Dikembalikan jalur.
0: Oke. Okay.
2: Mama Desa. Mama Desa di Pantai Naomi.
0: Iya.
2: Mama Nope. Bunda Puja, Kakak Ros.
0: Sudah.
2: Kakak, Mama Emi.
0: Lagu habis.
2: Mama Dansen. Ya, itu saja. Terima kasih Tuhan memberkati hari.
0: Pulang hati-hati. Ya. Amo, lagunya habis. Waktunya habis. Tinggal berapa nih? Tinggal 8 menit. Kita putarkan ya, pendengar, lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, satu lagu dari Insos, lagu dari Mecu Embiri berjudul Insos Sanderaro, ya. Mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya Perusatu RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berapa saja, dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Perikan RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu

Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain palingnya di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidore. Wilson Isidore sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
2: Yeah, I mean, it was very different.
3: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
1: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
2: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
3: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.

0: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
1: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya bertemu dengan siapapun. Saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, pas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di Match Press Conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukan dapat bermain baik pada laga nanti, apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan persiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIProgram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, demikian tadi berita olahraga dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Sudah kita dengarkan berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Kami ajak Anda pendengar di saat sekarang bersama Pro 1 RRI Nabire. Sudah pukul 13 lebih 36 menit, kita melangkah ke acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas, saya Hari, juga Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, lagunya dangdut 0984-22074 atau 0813-5494-419. Selamat siang. Halo.
1: Siang Bro Dangdut, halo.
0: Iya.
1: Iya, Kak Hari, Pak Hari. Baru diangkat dari Nutrisi, Kak Hari.
0: Mau tak jiwit?
1: Sudah bertugas di Kak Hari.
0: Mau tak jiwit?
1: Ya?
0: Mau tak jiwit? Tak jiwit pakai tang. Silakan.
1: Iya, sehat selalu pokoknya. Tak lupa bahagia selalu, menyertai sehari keluarga.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat, lancar di sini.
0: Iya.
1: Lagunya dulu Kak ya.
0: Apa?
1: Dari Manis Manja. Jodoh Kak.
0: Jodoh?
1: Jodoh.
0: Dari Manis Manja?
1: Manis Manja Group.
0: Oke.
1: Iya, lagunya buat Mama Bagus, Amoin Desi, Mbak Cynthia Suarda, Mama Rumbrawer, Mama Siva di SPC, Mama Teguh, Mama Ina, Mama Ayu.
0: Kamar bulan?
1: Apa ini ya? Iya weh, kamar bulan. Biar aku dia gak pernah tinggal aku. Terus juga ini Kak, Putra Meno di SP1 ya. Selamat siang. Tidak budi umi salam hormat selalu. Pak Nasrul di Palu. Pak Nyaman di Buleleng Bali. Selamat siang. Salam kompet selalu dari dia. Buat semua angkatan kepalati juga buat pemerhati tanpa terkecuali yang lagi stay di siang ini. Jangan lupa kayak hari makan siangnya nggih.
0: Puasa.
1: Dari siang. Oke Kak, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu.
1: RRI jadi udara langkah.
0: Manis Manja Group, Jodoh. Mama Ina telepon lagi. Mama Ina pakai WA jadi kalah sama ini Senja yang pakai telepon biasa. Halo. Halo Mama Ina.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, selamat siang, selamat bertugas hari,
0: ya, selamat
2: selalu.
0: Sama-sama.
2: Ya, saya ingin request lagu dulu. Lagunya Cemara Biru.
0: Cemara Biru?
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Dari Adela.
0: Adela, oke. Okay.
2: Ya, salam-salamnya yang baru lewat. Terus buat Mama Bagus yang di Kala Diri, ucapannya selamat siang, selamat istirahat. Buat Ibu Ayu dengan Bapak Ayu lagi kelakaran Mas Ari.
0: Kenapa?
2: Geletakan.
0: Kena apa?
2: Lagi geletakan.
0: Oh, geletakan.
2: Dan istirahat, dan istirahat ini.
0: Kirain asam urat.
2: Terus buat yang di Tanah Merah sana buat Mama Kris, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus buat

0: Mas, buat Amo, buat Bunda, buat Mama Novel, selamat siang, selamat beristirahat. Yang di toko juga, buat Ibu Mauri, Bu Mugiri, buat Mama Ikram juga, selamat siang, selamat beristirahat.
1: Okay.
0: Itu saja ya Mas Arya, ya. Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Luhut di mana nih? Jogja. Halo.
2: Halo, dengar suara lagi kan?
1: Masih di Tapanuli?
2: Iya, masih lah.
1: Oh, kira udah pindah ke Jogja. Silakan.
2: Itu aku mau dengerin lagunya dari Danang Kadei. Dari Danang Kadei.
1: Danang Kadei apa judulnya?
2: Kena tipu.
1: Kena tipu?
2: Iya.
1: Berapa M?
2: 3M.
1: Silakan.
2: Selamnya buat layar nggak bertiga sampai tuntas dan tidak senang. Terus ada juga Senja, ada Iren, Mama Novel, bagus. Ada juga Mama Om Rawer, ada juga Nona Pita, Pak Medi, 3M, Mama Moro, Mama Rosa Mugi, dari Bogor, Pak Yoman di Bali. Terus buat semua semuanya saya selain meninggalkan
1: mana
2: pun berada. Ya, gimana? Ada lagunya
1: sih,
2: apa?
1: Dari Danang. Danang apa?
2: Danang Kadei.
1: Judul?
2: Kena tipu.
1: Kena tipu, 3M tidak ada. Iya, iya ada. Oke.
2: Okay. Ya, kita mulai lah. Okelah, buat yang mau bertugas sampai sesat. Selamat siang.
1: Iya. Makasih.
2: Oras
1: lai. Danang KDI. Kena tipu. Oh, saya kira kena angin malam. Di belakangnya silakan siapa gerangan Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Mama Bagus tidak gabung. Mama Bagus di Karadiri 1, Putra Arema, Pak De Arema, Pak De Tunggal di Legari, selamat siang ya. Yang lagi makan siang, selamat makan siang, sehat selalu, semangat yang masih kerja ya. Mama Siva di SPC, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, Mama Siva.
1: Dangdut adalah kita, Kak Ari.
0: Dangdut adalah kita. Lagi apa?
1: Lagi kerja ini.
0: Oh, lagi kerja. Oke.
1: Okay. Iya, Kak Ari. Request lagu dari Roma Irama, judulnya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu.
1: Iya, Kak Hari. Salam-salam buat Mama Bagus, Tikare Diri, buat Putra Rema, buat Kakak Senja, buat Amo, buat Diren, Mama dan Papa Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, buat Damarulan, buat Putra Dunggal, buat Bang Luhut yang di luar kota, salam sehat, salam selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Hari.
0: Ya, sama-sama. Mama Sipa di SPC Bumi Mulia. Pak De Darwanto gabung, Pak De. Satu lagi, Mama Ayu di Topo 3. Halo.
2: Halo.
0: Ya,
2: Rodang Mama Ina. Kita, Mas Ari.
0: Oke, silakan.
2: Ya, Mas Ari, Mama Ayu minta lagu dulu. Lagunya itu dari Sangkuriang, judulnya Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Yang biru dari habis.
2: Sangkuriang. Tinggal.
0: Tinggal yang abu-abu.
2: Tinggal yang coklat-coklat ini lo, Mas Ari, kue bodok.
0: Silakan.
2: Lagunya buat semuanya aja. Yang udah masih ada single Mama Ayu, makasih singlenya. Buat bestiku juga, makasih singlenya. Ini Mas Ari. Semuanya yang lagi dengerin Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga semua hibur, terutama dari toko 1 sampai toko 4. Ya, semuanya sehat selalu. Yang di pendulangan juga semuanya semoga sehat, banyak rezekinya. Buat tetanggaku yang lagi tidak enak badan, semoga sehat selalu.
0: Ini penyanyinya satu riang ya.
2: Pagi ini dari ini Mas Ari, dari grup Sangkuriang.
0: Yakin?
2: Dangdut Sangkuriang.
0: Sangkuriang.
2: Dan Dangdut Sangkuriang.
0: Gak ada nih.
2: Masa gak ada? Aku gak punya kasetnya kok, masa gak ada?
0: Sangkuriang Dangdut Tenda Biru. Gak ada.
2: Kalau nggak ada ya peralih aja.
0: Judul?
2: Dari ini aja ada, dari judulnya Tenda Biru.
0: Dari siapa? Happy Asmara ada.
2: Katanya dari grup Dangdut Sangkuriang.
0: Iya, Sangkuriangnya nggak ada ya.
2: Oh, kalau nggak ini aja ada yang nggak ada, Mas Ari. Mas Ari, karena lagi kangen sama anak lanang yang lagi masih di Kalimantan, perawan Kalimantan aja dah.
0: Oke, ada.
2: Pokoknya buat semuanya.

0: doanya buat semua tanpa terkecuali, sehat selalu, banyak rezekinya selalu. Buat Mas Harinya, selamat bertugas dan selamat berjuang-juang di Aquarium Tak Berair.
1: Oke.
0: Makasih Mas Hari ya. Itu aja lagunya Tak Tunggu.
1: Lagunya ditunggu. Oke. Sang kuriangnya enggak ada, mungkin lagi tidur. Ya, satu lagi sebelum kita break. Nanti 4 lagu kami putar, sisanya jeda ya, sesi kedua. Halo.
2: Selamat siang Kak Hari.
1: Iya. Lagi nesu
2: saya
1: ya.
2: Saya nunggu dari jam 12 enggak bisa
1: jam
2: masuk.
1: Jam 12. Iya, iya.
2: Itu kalau acara musik tradisional saya saja dari awal hingga akhir enggak dapat.
1: HP-nya enggak aktif ya.
2: Ya aktif toh, emang Kak Hari ini.
1: WA-nya maksudnya.
2: Oh, WA-nya aktif, Kak?
1: Iya. Telepon ke ini aja, ke nomor studio yang HP.
2: Iya, sudah. Gampang, sudah. Kadang jaringan susah, Kak.
1: Oh, jaringan.
2: Karena entry, toh.
1: Betul. Silakan.
2: Aku mau salam buat Kak Harinya. Selamat bertugas. Saya selalu panjang umur, kemar rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
1: Amin.
2: Kak Hari, sebelum lanjut saya mau dengar lagu dari Adela. Di situ ada aku, di situ ada kamu.
1: Di situ ada aku.
2: Dedi Diana.
1: Di situ ada aku, di sini ada aku.
2: Lah itu kalau namanya Kak Hari saja loh,
1: oh, iya,
2: iya. Sana ini.
1: Mama bagus gak ada ya, oke.
2: Okay. Ya, iya iya. Salamnya buat yang di Timika sana, putra putri Komoro. Terus yang sudah masuk ada Mama Ayu, pokoknya semua yang sudah masuk, yang single Mama Bagus, saya single kembali. Terus buat Mama Ikra, Mama Ina, terus buat Mama Mauri, Mama Ikra, Mama Mauri, Mama Ikram sudah. Yang di negara di sana, putra tunggal Mas Farouk sama Mama Rendinya, Mbak Lia, Mbak Latri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Pinky sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Amu, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Bapak Ijin, Mama dan Bapak Rahel, Abang Ruhut, terus buat Abang Jojo, Abang Mahmud, Abang Sunaidi, terus Bapak Nyoman, tak lupa juga di Jerupan ada Bunda Alfa, di Jambi ada Jamila sama Tahamel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya selamat siang. Di Jogja sana ada Bapak Osar Jeri, di Jakarta ada Ibu Ria, di Pulau Nusantara Pak Alek, Pak Kris, terus buat Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arui, terus buat Mama Vero, Mama Lani di Arui sudah, terus buat yang ada di Karadiri, putra-putri Intan, putra-putri Lo 9, Isur Sambi, Putri Guru Maksum, Makrum Brawer, Senja, Pak Dedam Putri Kepreknya, Manjoteni, terus Bung Akudiomi, Pak Di Arema, terus buat putra Arema di Ren, terus Nafika di Manado sana sama Bunda Elnya, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Pak Putra Arema, Putra Arema ini kemana-kemana tidak pernah nongol ini di radio.
1: Naik haji mungkin.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau naik haji saya doakan semoga betul. Kalau tidak kenapa kok tidak masuk Arema, kok radio rusak apa. Terus buat semua-semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat seharinya. Lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
1: Iya, kembali kasih. Mama Bagus di Karadiri 1, lagunya di mana ada kamu, di situ ada aku, gitu. Heidi Diana. Oke, kita jeda dulu ya pendengar, 4 lagu dulu, duanya nanti sesi kedua.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, Roma Irama dengan lagunya berjudul Dasi dan Gincu ya. Tinggal dua lagu belum kami putar. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Oh, satu lagu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang ingin bergabung. Mbak Lia di Gerimulyo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas Hari.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa kabar?
0: Ya. Silakan.
1: Ya. Lagunya dulu. Tadi itu apa, Perawan Kalimantan Mama Ayu itu belum diputar ya?
0: Ini tadi baru putar.
1: Ini tadi barusan dah.
0: Iya, sebelum Roma Irama saya putar.
1: Itu Mbak Lia minta lagu Ngawi, Madiun Ngawi itu kan.
0: Madiun Ngawi.
1: Ngawi.
0: Iya. Naik apa? Bis apa kereta?
1: Nanti naik kereta saja.
0: Oh, naik kereta ya. Argo Lawu.
1: Ya, kalau ya, salam-salamnya untuk semua-semua saja Mas Hari. Salam kangen semuanya, semua semoga pada sehat semua. Dan untuk Mama Ayu tadi, Mama Ina, Mama Bagus tadi yang sudah senggol, yang di Legari itu siapa? Sampai lupa, sudah lama enggak masuk jadi.
0: Pak De Tunggal.
1: Ayo, Pak De Tunggal itu Mbak Anu. Jadi yang untuk semua-semua sudah.
0: Iya.
1: Saya ucapkan selamat siang, selamat beristirahat, mudah-mudahan semua pada sehat.
0: Oke.
1: Itu saja Mas Hari, terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Gerimulyo. Di belakangnya, halo. Halo.
2: Halo,
0: Mama Fika di Manado. Ya, silakan.
2: Iya.
0: Apa itu?
2: Apa?
0: Sepiring berdua.
2: Iya, sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Saya enggak dapat dong.
2: Nanti dadah.
0: Nanti. Nanti Jo. Oke. Silakan.
2: Melekat Wisma sebelah dua.
0: Sepiring berdua ada.
2: Oh ada. Melekat ini ada dan satu lagi itu dan bisa melekat kita membuktinya. Semuhud melekat menado.
0: Iya.
2: Ya Allah, ya Allah. Masalah untuk sehari, bertugas, selamat bertugas. Tuhan selalu menolongnya, sehari bersama keluarga. Karena saya sendiri bilangnya sampai ini ya, kita mesti sehat, kita bersahaja. Kita yang lagi buat loyal semoga tersebut Allah kesempatan lagi buat kata hati
0: terima kasih Nana Fika. Sepiring berdua ya, saya maunya sepiring bertujuh. Ada saya, terus ponakan 5 dan adik sepupu 1, pas 7. Di belakangnya ada Senja, silakan. Halo.
3: Selamat siang Kak Hari.
0: Oke. Okay.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, oke.
3: Okay. Ya, mudah-mudahan nggak bosan. Sejak Pagarman.
0: Blengernya masih 90%.
3: Ah, iya. Ya, doa Allah Subhanahu wa taala yang
0: berkenan
3: kasih.
0: Iya.
3: Sehat selalu. Banyak rezeki tentunya mengalir seperti air rezeki.
0: Iya.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari. Iya. Ini lagunya dari.
0: Dari siapa?
3: Oh, mau. Di Sarina Indra Kak Ade.
0: Apa?
3: Oh, oh, ya yang berjudul Terlalu.
0: Diva Rina, terlalu untuk siapa?
3: Terlalunya, terlalu segalanya kak ya.
0: Oh, untuk segalanya berarti yang untuk Damar Wulan.
3: Pokoknya yang bagus-bagus lah terlalunya buat RRI tentunya. The okay. Best pokoknya RRI Jadi Udara. Oke okay, Kak Hari, lagunya ditunggu. Salam pemirsa buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Makasih.
0: Ya, makasih kembali Senja di SP3. Nanti kalau mau sore-sore lihat Senja di SP3. Biasanya ada di kayak mana, tapi SP3 ada. Dari pagi, siang, sore, malam ada Senja. Kita ini dulu ya, pendengar, jeda dulu. Mama Bagus, lagunya sudah siap. Lagunya dari Heidi Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, lagunya terlalu Divarina Indra Adela. Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita.

Ya pendengar, kita sudahi acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dua lagu kami putarkan, salah satunya dari Salma, Ikan Dalam Kolam, disusul Nela Karisma, Kau Bukan, Kau Tercipta Bukan Untukku, Untuk Semua Saja. Tadi yang terakhir siapa ya? Oh, Senja. Senja di SP3. Ya. Baik, kami putarkan menemani suasana siang jelang sore. Salma dengan lagunya Ikan Dalam Kolam, disusul Nela Karisma, Kau Bukan, Kau Tercipta Bukan Untukku.

Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, lagu terakhir di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih ya pendengar yang sudah mengikuti acara ini sejak awal hingga selesai. Kita insya Allah jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.

berada, selamat sore, salam sehat. Masih bersama Pro 1 RRI Nabireh menemani Anda pendengar di musik dan informasi. Saat sekarang pukul 15 lebih 5 menit, nanti sampai pukul 16 atau pukul 4 sore ada berita daerah ya. Kami temani Anda di suasana sore yang mataharinya masih terang benderang ya. Yang sedang berlalu lintas, hati-hati di jalan, tidak perlu buru-buru atau tergesa-gesa karena ya keselamatan itu penting ya. Kalau sudah terjadi kecelakaan bisa menyebabkan kerugian baik material atau kerugian yang lebih fatal ya. Bisa saja celaka, luka-luka dan lain-lain. Ya, kami temani Anda di suasana kerja yang masih bekerja, yang sudah pulang dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Selamat menikmati istirahatnya. Tembang-tembang berbagai penyanyi, selamat mendengarkan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk lingkungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Simfoni yang indah dari Once Mekel, sebelumnya ada Yuni Shara duet dengan Tompi Bahasa Cinta, juga ada Season Semua Karena Dirimu dan Fanny Fabiola Ada Rindu Untukmu. Ya, pendengar di mana saja berada, selamat sore, apa kabar? Semoga kabar baik. Ada informasi sejumlah warga masih bekerja sebagai pedagang, ya, berjualan di berbagai tempat usahanya yang ada di kota atau di pedesaan wilayah Kabupaten Nabire atau di kabupaten lainnya. Ya, ada informasi pendengar, ya, ini tentang tanam merica, ya. Ada yang suka tanam-tanam, ya, salah satunya tanaman rica. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Distrik Sentani, ya, menanam rica atau cabai varietas Juwita di lahan milik petani di Kampung Yahim sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Distrik Sentani Jack Puraro dalam keterangannya di Jayapura mengatakan cabai atau rica varietas Juwita ini punya nilai ekonomi tinggi dan mempunyai kualitas buah yang unggul dan ketahanannya terhadap penyakit patek. Ya. Nabire juga, ya, pendengar, sejumlah petani mengatakan penyakit patek itu kalau sudah kena satu pohon dia menyebar. Kalau tidak segera diatasi, banyak tanaman rica yang mati akibat penyakit ini. Tapi menurut informasi di Jayapura, terutama di Distrik Sentani, itu petaninya pilih varietas unggul, varietas Juwita, yang kabarnya tahan terhadap penyakit patek. Ya. Dengan ditanamnya tanaman cabai di Sentani, warga petani berharap agar komoditas ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dapat memberikan tambahan pendapatan khususnya untuk petani. Selain menanam cabai atau rica, pemerintah distrik Sentani Kabupaten Jayapura bersama para petani melakukan panen tomat di lahan yang sama, ya, yang mana hasil panen itu menunjukkan tingkat produktivitas yang baik dan menjadi bukti lahan di Kampung Yahim Sentani sangat cocok untuk pengembangan komoditas hortikultura. Ya, pengembangan lahan pertanian di Kampung Yahim Sentani Jayapura dilakukan secara modern dan dilakukan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera. Yayasan itu terus berkomitmen membina petani lokal khususnya orang asli Papua di daerah tersebut. Ya. Demikian satu informasi yang kami kutip dari Berita Antara. Ada informasi lain juga pendengar yang menarik untuk diketahui. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Black Kakopa dengan lagunya berjudul Kalau Cinta Bilang Cinta, ya, atau judulnya Cinta Bilang Cinta. Menteri Pekerjaan Umum, maksud kami Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Stuti mengapresiasi progres pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Papua Tengah saat melakukan peninjauan langsung bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dan jajaran pemerintah daerah pada hari ini. Dalam kunjungan itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Stuti menyampaikan bahwa pembangunan 3 gedung utama, yaitu kantor gubernur, DPRD serta kantor Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Tengah, menunjukkan perkembangan yang positif dan berjalan sesuai rencana. Dirinya mengatakan bersama Ibu Wamendagri dan Bapak Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, hari ini ya pihaknya mengunjungi proyek pembangunan kantor gubernur, DPRD dan MRP. Ya, dirinya cukup surprise dan memberikan apresiasi karena Papua Tengah secara bersamaan membangun 3 kantor sekaligus. Ia menjelaskan selain 3 kantor utama itu, terdapat pula pembangunan 3 tower pendukung yang terdiri dari gedung A, B dan C berada di kawasan yang sama. Ada yang sudah lihat-lihat ke sana? Saya belum ya. Ya, progresnya kami yakin juga sudah semakin ini mendekati finishing. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana optimis dengan capaian progres saat ini, seluruh pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu pada Desember 2026. Ya. Jadi dirinya menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap perlu diperkuat, terutama terkait sejumlah detail teknis pembangunan yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Ya. Ada ini ya pendengar. Jadi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Karadiri 1 sana. Ya, kalau sudah selesai nanti warga masyarakat yang ya ada di sekitarnya sampai ke wilayah lain ya, itu secara ekonomi juga bisa berkembang, misalnya untuk perbelanjaan atau rumah-rumah sewa ya dan lainnya, konsumsi juga. Ya, ini akan memberikan dampak ekonomi bagi warga yang ada di sekitar. Ya, kami kutip dari nabirenews.com. Ya. Kami ajak Anda mendengar, kita nantikan berita daerah sore pukul 16, kurang lebih 16 menit ke depan. Di berita daerah sore nanti akan kami sampaikan berbagai berita ya terkait pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi atau berita lainnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire hadiri pelepasan 115 siswa-siswi SMP Kristen Anak Panah Nabire. Ya, dirangkai dari berita Kabupaten Mimika dan lainnya. Kami ajak Anda pendengar, kita nantikan saatnya berita daerah pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasi, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasi untuk Indonesia.

Ya, lagu dari Hijau Daun berjudul Ilusi Tak Bertepi. Kita nantikan mendengar berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama.

0: Pemerintah Kabupaten Mimika masih menunda pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari belanja modal.
1: Pembangunan di Kabupaten Mimika, kalau kami internal kami, jadi sekarang ada dua hal.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Rabu 3 Juni 2026. Saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selengkapnya, Robi Vanindi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekena Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah bertemakan Perempuan Papua Tengah Mengamalkan Pancasila Menjaga Indonesia dalam Keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
3: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
2: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Adriana Sahimpa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
4: Dalam pelaksanaan kali ini, ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran T4-nya, pendidikan moral Pancasila itu bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
2: Melalui momentum ini, Adriana Sahimpa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire hadiri pelepasan 115 siswa-siswi SMP Kristen Anak Panah Nabire tahun pelajaran 2025-2026 dengan harapan menjadi lulusan yang bisa mengandalkan teknologi, bukan sebaliknya. Jodefri Panjaitan berikut melaporkan.
5: SMP Kristen Anak Panah Nabire yang berada di bawah naungan Yayasan Pesat menggelar pelepasan 115 siswa-siswi kelas 9 yang telah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026 berlangsung di gedung SMP Kristen Anak Panah Kalibobo Nabire, Papua Tengah, Selasa 2 Juni 2026. Acara berlangsung meriah dan penuh haru dengan dihadiri oleh pengawas sekolah SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, pengurus Yayasan Pesat, para guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Yeremias DG, yang mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, dan dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pesat, kepala sekolah, para guru, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan melalui SMP Kristen Anak Panah. Ia juga memberikan pesan kepada 115 siswa yang dilepas agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat belajar yang tinggi, disiplin, serta menjaga nilai-nilai moral dan karakter yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan di SMP Kristen Anak Panah.
6: Saya ingin menyampaikan satu hal. Kalian adalah generasi Z. Kalian lahir di zaman internet, zaman algoritma, zaman media sosial. Kalian akan masuk ke SMA dan sekarang kalian pilih. Kalian mau dikendalikan atau mau mengendalikan oleh perkembangan teknologi komunikasi informasi. Kalian mau dikendalikan atau mau mengendalikan? Dia yang atur kau atau kau yang atur dia? Kau yang atur dia. Bilang saya yang atur dia. Sama manusia, dia teknologi. Kalian handphone diberikan orang tua. Data pasti minta sama orang tua. Gunakan itu untuk kemajuan kalian. Anda bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa selesai hari. Dan syukur Anda besok akan masuk SMA.
5: Sementara itu Kepala Sekolah SMP Kristen Anak Panah Nabire, Budi Santoso, menyampaikan rasa syukur atas pelepasan 115 siswa kelas 9 yang menjadi salah satu bukti keberhasilan sekolah dalam mendidik dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan.
7: Yang pertama adalah hari ini secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9 serta pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi, karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana yang masih jauh, dan mereka harus tetap berjuang.
5: Rangkaian kegiatan diisi dengan ibadah syukur, penampilan seni dan budaya dari para siswa, penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi, serta prosesi pelepasan siswa kelas 9 yang berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Acara pelepasan ini juga dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, dan ini menjadi momentum penting meningkatkan kualitas pendidikan, melahirkan generasi yang beriman, berkarakter, dan berdaya saing. Jabar Panjaita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika masih menunda pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari belanja modal, kenaikan harga bahan bakar dan material konstruksi yang cukup tinggi menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan review terhadap tingkatan kemahalan harga sebelum proses lelang proyek dilaksanakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
8: Belanja modal pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini belum berjalan. Bupati Mimika Jalan Sedetop menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Papua Tengah telah melakukan evaluasi dan review terhadap kenaikan harga yang mempengaruhi biaya pembangunan di daerah. Menurutnya, belanja pegawai dan belanja jasa telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun untuk belanja modal, pemerintah perlu memastikan kembali kesesuaian harga agar pelaksanaan proyek tidak mengalami kendala saat proses lelang.
9: Pembangunan di Kabupaten Mimika, kalau kamu internal kami, jadi sekarang ada dua hal. Ada belanja pembangunan itu kan ada dua, belanja jasa dan belanja modal, kan gitu. Ada juga belanja pegawai itu jalan terus. Belanja jasa sudah jalan semua, yang belum cuma belanja modal. Kenapa belanja modal ini belum kita laksanakan? Karena saat ini kita lagi melakukan evaluasi dan review terkait dengan kemahalan harga. Kemahalan harga ini kita harus sesuaikan. Kita sesuaikan dulu baru kita bisa lelang. Kalau tidak kita lelangkan sekarang, juga tidak ada yang pasti mau ikut. Luar biasa kenaikannya. Solar naik berapa kali lipat itu. After naik. After itu harga dari 11.000 dia naik menjadi 12, dan sekarang sudah 25.000. Solar sudah 26.000. Nanti dia akan loncat. Dolar sekarang berapa, dia naiknya tiba-tiba. Dan semua pekerjaan pembangunan ini terkait dengan barang-barang itu.
8: Bupati menjelaskan lonjakan harga solar, after, serta kenaikan harga material dari berbagai daerah pemasokan seperti Jakarta dan Surabaya.

0: kelulusan, pihak sekolah juga menyerahkan surat keterangan lulus, rapor, dan penghargaan kepada siswa berprestasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijar, yang hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah mendidik para siswa hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dasar. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak.
1: Tadi setelah mendengar pengumuman kalian dinyatakan lulus 100%, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada guru dan orang tua, karena keberhasilan yang kalian raih ini bukan karena usaha kerja kerasmu sendiri, tetapi ini adalah juga dukungan doa dari guru dan orang tua dan campur tangan Tuhan. Karena itu, anak-anakku, tetaplah disiplin, jaga nama baik sekolah, teruslah belajar untuk mencapai cita-cita kalian.
0: Sementara itu, mewakili orang tua murid, Ketua Komite Sekolah Robertino Hanebora menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian selama 6 tahun mendidik anak-anak.

0: yang diikuti para siswa, orang tua, guru, serta tamu undangan. Arnold Saldila melaporkan.
1: BPS Nabire keluarkan berita rilis statistik untuk bulan Juni ini. Jodefri Panjaitan kembali melaporkan.
2: Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Benevin Perkasa Ginting, menyampaikan berita rilis statistik perkembangan indeks harga konsumen IHK Kabupaten Nabire untuk bulan Mei 2026, Selasa 2 Juli 2026. BPS Nabire mencatat inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,21% pada Mei 2026. Dijelaskan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan harga barang dan jasa selama Mei 2026, mulai dari penyesuaian harga BBM non-subsidi, kenaikan LPG non-subsidi, hingga pengaruh kondisi global terhadap harga energi.
3: Pada Mei 2026, secara bulan ke bulan atau month-to-month, Kabupaten Nabire mengalami inflasi bulanan sebesar 0,21% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,20 pada April 2026 menjadi 115,44 pada bulan Mei 2026. Sementara itu, secara tahun kalender atau year to date, terjadi deflasi sebesar 1,58%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi sebesar 4,99% yang memberikan andil inflasi sebesar 0,23%. Untuk komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi bulanan pada bulan Mei 2026 di Kabupaten Nabire, lima besarnya adalah komoditas tahu mentah dengan andil inflasi sebesar 0,21%, bakso siap santap dengan andil sebesar 0,13%, solar dengan andil 0,07%, nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,06%, dan minyak goreng dengan andil sebesar 0,05%. Kenaikan harga tahu mentah didorong oleh meningkatnya harga kedelai impor sebagai bahan baku yang juga didukung oleh kenaikan biaya distribusi dan ongkos kirim. Selanjutnya, untuk inflasi tahun ke tahun atau perbandingan bulan Mei 2026 dengan bulan Mei 2025, di Kabupaten Nabire terjadi inflasi sebesar 1,81%. Inflasi tahunan Mei 2026 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025. Jika diamati lebih rinci berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi tahun ke tahun tertinggi dengan angka sebesar 6,86% dan andil 0,32%. Penyediaan makanan, minuman, dan restoran mengalami inflasi diakibatkan antara lain karena peningkatan harga bahan bakar dan juga LPG yang terjadi di Kabupaten Nabire.
2: BPS berharap data inflasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di Kabupaten Nabire. Jeffrey Penyata melaporkan.
1: Selanjutnya.

0: pendengar, kami ajak Anda kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire yang dirangkum oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Gupiraya.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 3 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian pendengar Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Mimika masih menunda pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari belanja modal. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Shalom. Saya Mekina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.

Panitia di Ibu Ika 0821-910-5860, Ibu Astri di 0821-910-5861, Pak Donald 0821-910-5862, Ibu Walde di 0821-910-5863. Atau bisa langsung ke SMA Negeri 2 Nabire di Jalan Padat Karya Kelurahan Sanobabawah, Kecamatan Nabire. Seluruh tahap pendaftaran serta pengunggahan dokumen kelengkapan dilaksanakan secara daring melalui situs resmi pendaftaran SPMB. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Kepala SMA Negeri 2 Nabire, tertanda Titis Sulistyowati, SPD MSI.

informasi atau pemberitahuan atau pengumuman ya dari SMA Negeri 2 Nabire, juga dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire terkait sensus ekonomi 2026. Mengantar kita pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan. Masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 18. Cuaca sementara ini cerah berawan ya. Lalu lintas di Jalan Merdeka kami pantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya. Ada perbaikan jalan yang rusak tadi ya, sudah selesai diperbaiki. Pipa PDAM yang bocor itu sudah diperbaiki dan finishing sementara ini ya. Jadi ada bagian jalan di Jalan Merdeka depan Rumah Makan Padang itu beberapa waktu belakangan nampak basah ya dan berlubang, tapi hari ini sudah diperbaiki. Ya, untuk yang berlalu lintas, utamakan keselamatan ya, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Ada beberapa rambu atau petunjuk lalu lintas di sejumlah ruas jalan agar dipatuhi ya. Ada lampu merah yang sedang tidak berfungsi agar juga menjadi perhatian. Ya, pendengar menemani Anda, kembali kami hadirkan musik dan informasi nanti sampai pukul 17.40 waktu Indonesia Timur.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Nabire sore ini.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, satu dua lagu, salah satunya tembang mancanegara dari Michael Anzorac, You Took My Heart Away. Ya, ada informasi pendengar yang ulang tahun hari ini. Selamat berulang tahun, semoga sehat selalu. Apa yang diharapkan di momentum ulang tahun, semoga tidak ada kendala ya, berjalan baik dan lancar. Ya, tanggal 3 Juni yang sudah menerima gaji, baik itu gaji 13 atau tukin 13 ya, atau gaji rutin ya, selamat memanfaatkan gajinya untuk keperluan sehari-hari. Ya, tanggal 3 Juni pendengar diperingati juga sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Peringatan ini merupakan momentum untuk mengingatkan kita kembali tentang perkembangan pasar modal di Indonesia yang semakin mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Melansir dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal merupakan jenis pasar untuk beragam instrumen keuangan. Hal itu seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen lainnya. Ya, pasar saham menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai tempat untuk berinvestasi bagi para pemilik dana atau investor. Di Indonesia, pasar modal juga dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia, BEI ya, atau BEI. Keberadaan pasar modal sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar modal di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda, yaitu tahun 1912 di Batavia atau Jakarta. Ketika itu Bursa Efek didirikan untuk kepentingan perusahaan kolonial Belanda, tetapi aktivitas pasar modal sempat mengalami pasang surut bahkan vakum akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kemudian Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan tanggal 3 Juni 1952. Tanggal itulah yang ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Begitu ya pendengar. Jadi referensi kita semua ya tentang pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Ya, ada lagi tentang tanggal 3 Juni ya, setiap tahun. Ya, informasi lainnya pendengar, tanggal 3 Juni juga diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Ya, peringatan ini ditetapkan oleh PBB dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Hari Sepeda Sedunia bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global bahwa sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan menyehatkan. Tidak perlu BBM, ya. Gagasan peringatan ini bermula dari inisiatif Profesor Leszek Sibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Sejak tahun 2015, kampanye yang dia lakukan itu berkembang menjadi gerakan global yang didukung berbagai pihak, termasuk program mobilitas berkelanjutan.

jutaan untuk semua. Ya. Kemudian tanggal 3 Juni juga memiliki makna historis sebagai hari jadi Bogor, baik untuk kota maupun Kabupaten Bogor. Ya, nanti Anda bisa cari informasi lengkapnya ya, karena ini tentang sejarah. Ya, sedikit informasi pendengar, kami sampaikan informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ade Manhutu, lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan pendengar, sore sudah semakin petang. Sinar matahari sudah begitu berkurang karena mataharinya sudah sangat condong ke barat. Belum lagi awan-awan yang sudah mulai berkumpul ya. Cuaca bisa saja berpotensi hujan di waktu malam ya, untuk aktivitas malam yang akan bekerja terutama di luar rumah, lebih banyak mobilitasnya untuk selalu mengantisipasi kalau-kalau hujan ya. Walaupun di beberapa wilayah masih cenderung kering ya, misalnya di Jawa Tengah itu sudah mulai memasuki musim kemarau, namun di beberapa wilayah lainnya termasuk Papua Tengah masih sesekali hujan. Ya, kabarnya di Kabupaten Mimika masih sering hujan. Ya, kita di Nabire masih cenderung atau dominan cuaca cerah dan berawan. Ya, ya pendengar, ada informasi lain ya. Ya, Taman Nasional Lorenz Papua dijaga oleh 40 tenaga penjaga. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memiliki kurang lebih 40 tenaga fungsional penjaga Taman Nasional Lorenz Papua. Kepala Balai Taman Nasional Lorenz Manuel Mirino dalam keterangan tertulisnya di Wamena kemarin hari Senin mengatakan bahwa pihaknya memiliki 40 tenaga fungsional pengelola Taman Nasional Lorenz. Ya, tenaga pengelola atau penjaga Taman Nasional Lorenz sangat tidak memungkinkan karena ruang lingkup cakupan hutan yang begitu luas mencakup 3 daerah, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ya. Kepala Balai Taman Nasional Lorenz Manuel Mirino menyampaikan bahwa luas Taman Nasional Lorenz kurang lebih mencapai 2,4 juta hektar. Maka membutuhkan penanganan yang khusus dan dalam pengelolaannya. Jadi sumber daya manusia yang ada ini yang sedang mengelola Taman Nasional Lorenz yang kurang ya, maka pihaknya harus punya berbagai cara supaya kawasan hutannya tetap terjaga dan lestari. Ya. Pendekatan yang dilakukan Balai Taman Nasional Lorenz selama ini berdampak baik, yang mana masyarakat adat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di dalam Taman Nasional Lorenz. Jadi masyarakat adat di sana menyadari betapa pentingnya kawasan hutan, sehingga mereka ikut menjaga dan melindungi ya, dengan tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di dalam kawasan tersebut. Demikian ya pendengar, sejumlah informasi di musik dan informasi, berbagai sumber, berita antara, rri.co.id, dan lainnya. Ya. Menemani Anda, masih kami putarkan 1-2 lagu, kali ini dari Fanny Fabiola ya, dan satu tembang lainnya dari Rafika Duri.

Ya, mendengar kami ajak Anda, terutama kaum muslimin dan muslimat, menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib. Ya, kami putarkan berikut ini sejumlah pesan yang dinyanyikan dalam lagu-lagu islami berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Shalom. Saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Nabire malam ini. Nabire malam ini.

Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jam menunjukkan pukul 18.34 waktu Indonesia Timur. Nabire Malam untuk edisi siaran hari Rabu 3 Juni di tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Abjan, operator pemancar, dan juga di pemancar radio ada Bung Riono dan juga Bung Sugi ya. Nah, dan juga pendengar, apa kabar untuk Anda? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Ya, masih melaksanakan aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, selamat menikmati waktu beristirahat atau waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda bersama Pro 1 yang nanti pukul 19 ya, atau hingga pukul 7 malam nanti dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Nabire malam ini.

beberapa teman yang baru saja menemani para pendengar saat ini. Lantar kita pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan dari rri.co.id, PBB menyerukan penguatan kerjasama internasional dan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif untuk menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks, digital, dan lintas negara. Pejabat PBB menyoroti meningkatnya ancaman kejahatan terorganisasi, korupsi, kejahatan cyber, dan terorisme yang dinilai dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Selain itu, sisi PCG membahas berbagai tantangan kejahatan modern termasuk pemerasan seksual daring terhadap anak, perdagangan manusia untuk eksploitasi kriminal paksa, serta penguatan respon terhadap tindak penipuan. Nah, jadi sisi PCG itu pendengar, yaitu adalah sesi ke-35 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana atau Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana yang disingkat dengan CCPG, yaitu diresmi dibuka di Kota Wina pada hari Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri para pejabat PBB, delegasi negara anggota dan para ahli, dikutip dari Xinhua. Pertemuan tersebut berfokus pada upaya menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan terus berkembang. Dalam pembukaan sesi, para pejabat PBB menyerukan penguatan kerja sama internasional serta pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Si Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hermanto usai melakukan pantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen. Dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih baik.

0: Samping koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan para pendamping koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
1: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung.

0: Pengembangan Program Strategi Nasional di Kabupaten.
1: Jumlah tenaga pendamping Koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu Koperasi Merah Putih tersebar di 257 kampung di Biak Numfor agar dapat berkembang secara mandiri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping Koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Robby Fangindi melaporkan dari RRI Nabire.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat memecahkan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Miki Nawipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, bertemakan Perempuan Papua Tengah mengamalkan Pancasila, menjaga Indonesia,

kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, pedoman penghayatan

0: juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di Tanah Papua.
1: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencaksilat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya.

0: Sampaikan apresiasi kepada seluruh guru, orang tua, dinas pendidikan serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi emas Bovendigul di masa mendatang. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Shalom. Saya Mikina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Nabire malam ini. Nabire malam ini.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan satunya Jarum Jam menunjukkan pukul 19.24 tepat Indonesia Timur. Menjelang pukul 19.30 pendengar, menemani Anda selama menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Pendengar, kita jumpa dalam beberapa tema hiburan sudah menemani Anda saat ini. Mantra kita pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan tema-tema bernuansa rohani Katolik, ya. Karena renungan Katolik saat ini tidak dapat berlangsung. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadire malam ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nadire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz, atau juga untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nah, cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih diguyur hujan ya, tentunya tidak mengurangi semangat Anda yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda. Nah, tentunya jangan lupa untuk Anda pendengar yang akan berencana untuk bepergian dan untuk menyiapkan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan. Bersama persatu pendengar hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, nah, kami hadirkan dengan beberapa tempat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pendengar, cuaca untuk Kota Nabire malam hari ini masih diguyur hujan ya, tentunya tidak mengurangi semangat Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda, terutama yang mendapatkan tugas shift malam.
1: Inginku berlari.
0: Ada juga saat ini untuk Anda pendengar sudah menikmati waktu beristirahat ya, selepas melaksanakan berbagai kesibukan Anda dari pagi ya tentunya hingga sore tadi, atau mungkin yang prosesnya selesai ya tentunya, selamat menikmati waktu beristirahat. Ada juga saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berada dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan, mengingat saat ini sedang diguyur hujan ya untuk wilayah kota, tentunya untuk selalu waspada dan juga berhati-hati untuk mengendarai kendaraan Anda. Pendengar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam masih menemani Arung dengan Rana saat ini, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Dan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous. Ambisensus? Apa tuh? Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi perkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi dan siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Kita berikan saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kota Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Kota Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. juga wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga

0: Laporkan selengkapnya, Yusuf.
1: Ya, baik pendengar PT RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah menemukan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gaji gratis, yakni mantan Kepala Badan Dinas Sumber berinisial GH, lalu mantan Wakil BGM Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inci sebanyak 5.400 unit. Tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 21 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Diri Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Nah, nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk PT3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisthira mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Apakah setuju?
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisthira sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
5: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
3: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
6: setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
7: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
6: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PI ONWC yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
7: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
6: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi

0: anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
2: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
0: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamen Haji Dhanil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BA7603 rute sudah Jeddah Medan membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.05 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
6: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Daniel, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Kemenhub mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Daniel berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhub RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengembara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
7: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Budi Sangka, kepedaran menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
8: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang komunikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat laporkan itu berawal 21 hari ini karena kalau ada sesuatu komunikasi penyakit menular pasti akan kita apa nama kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
7: Sementara itu mengenai kedatangan jemaah haji, kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra, Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Nur Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
9: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
10: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Reni Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Reni, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
11: もう私たちコーチングスタッフも会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果で試合が 作られるっていうのよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
12: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu jadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
11: Tapi itu ketentuan sudah ditentukan.
12: Ya karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
11: そしてやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなと期待しています。Dan
12: pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
10: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Abang pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
9: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tambah penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
10: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyerap Yuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Shalom. Saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Nabire malam ini.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Usai Anda ikuti penyampaian Warta Berita Nasional, dan selamat malam juga untuk anda saat ini yang baru saja bergabung. Cuaca untuk kota Nabire di wilayah kota saat ini masih diguyur hujan, dan tentunya tetap semangat untuk Anda yang masih menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Masih menemani Anda, kami hadirkan kembali dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar saya kami ajak kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Madiun dengan Asmara Tertolak Primbon. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana tuh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8. Ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, ratu, judu, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Jagat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti, Pegat, Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini lho, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

Pendengar baru saja yang ikuti Sandiwara Radio ya, atau mini drama tentunya dengan judul Asmara Tertolak Primbon, produksi dari RRI Madiun. Mampir kita saat ini pukul 21:59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami ajakkan untuk kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional yang malam hari ini. Nah, dengan bintang tamu ada Daniel X Neo ya, dan juga nantinya bersama dengan rekan Ita Pramasari dan juga Yudi Ismail dari Persatu RRI Jakarta.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang punya ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440606 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget. Soalnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap-nya bisa panjang. Kalau
0: oh gitu.
1: Ternyata yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93?
1: Itu, ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba. Lomba di sebuah radio swasta itu yang ngadain, terus juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk style
1: iya,
0: ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Gitu oh, iya gitu. iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue Abi sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah gitu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Serius.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1989
1: iya, berarti ya. Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku juga ngerti deh itu udah jarang.
0: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo langsung bisa telepon di 021-344-096 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi gue apa bos?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata nadanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Oh, ya luar biasa. Kok di dunia bos keren kan orang jadi bos tapi jadi apa namanya?
0: Apa
2: seperti kalau kita sih sama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Iya. Gimana nih, bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu?
1: Jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerja sedikit ringan terus gajinya seperti

0: Satu Donil S. Nol.
1: Yo, what up? Iya, Bang Ben.
0: Ah, ini Bang, ini lagunya apa? Ada Tonot ini, curhat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya, tentunya ya.
1: Iya, benar.
0: Itu aku yang menyabet itu terus tahun berapa itu yang menyabet
2: itu nih jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
0: Itu aja pertanyaannya. Bung Yuti salam dulu.
2: Silakan.
0: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana, Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
2: Ada
0: Gilang di Kertasono,
2: siap.
0: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
2: Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
2: Halo.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
3: Halo, Mas Donil Neo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om.
3: Sehat ya, Om.
1: Salam
3: kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
3: Ya, saya ingin bertanya, makanan Mas Donel setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
2: Oke.
3: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
2: Oke.
3: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
3: Yang paling dikemari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
3: Okay. Bagi-bagi salam Bang Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
3: Salam boleh.
2: Boleh.
3: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
2: Siap.
3: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
2: Mm-hmm.
3: Juga Putra Makunda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
3: Okay. Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai, sehat,
2: siap,
4: ya?
2: Alhamdulillah.
4: Mana pasanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia, ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
4: Iya, terima kasih.
2: Fansnya Oma-Oma loh Bang Donil ini.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
2: Donil.
1: Donil.
4: Ah, Donil ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
4: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa, kenapa, Bu?
4: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
4: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
4: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
4: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
4: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
4: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
4: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
4: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itulah gitu.
4: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada, ya.
4: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
4: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
4: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Nge-rap.
2: Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya.
4: Gitu. Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya dong.
4: Oke, deh, boleh salam. Minta tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya, Bunda.
4: Empat dong ah kamu.
2: Enggak,
4: ini
2: ntar aku diomelin.
4: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
4: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
4: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
2: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
4: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
4: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
5: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
5: Ya, amin. Sama Bung Daniel.
2: Siap.
5: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan ngerapnya itu emang.
5: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
5: Mas Daniel tuh, perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
5: Tanya ini, hip-hop ini.
2: Iya,
5: oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
5: Okay. Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Ya, ya.
5: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
5: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Donil.
6: Ismail.
2: Waalaikumsalam.
6: Ya.
1: Waalaikumsalam.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
6: Iya, begini Bang.
1: Ya.
6: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
6: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang punya
1: sih. Apa
6: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Uh-huh.
6: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
6: Dan apa kegiatan selain penyanyi itu Bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
6: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
6: Itu aja, salam Mas Yudin.
2: Uh-huh.
6: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda, Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima
6: kasih.
2: Terima kasih.
6: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
7: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
7: Selamat malam kembali.
2: Yeah, siap ya, ya, langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
7: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
2: Dengan Daniel. Bang Daniel X Neo.
1: Neo.
2: Yeah. Apa pertanyaannya ini?
7: Bintang tamunya siapa Mas?
2: Daniel X Neo.
1: Daniel X Neo.
7: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
2: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
7: Boleh Mas Anu Salam Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
7: Boleh salam.
2: Iya silakan Pak, tiga orang.
7: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
7: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tangga Mus Lampung.
2: Oke, okay. Satu lagi.
7: Ada juga saudaraku di Tangga Mus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
7: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
7: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
8: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
8: Uh-huh. Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay, terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
8: Okay. Album yang tercipta okay, untuk yang terakhir.
2: Nanti siap, ditunggu ya.
8: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
8: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno, dan di Bung Andi, dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul,
2: iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
9: Okay. Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay,
1: Dery, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya.
1: Nasi.
2: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double,

0: dari luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah,
0: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah ya yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba okay. Belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya,
1: enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya,
0: masih
1: lagu,
0: ya
1: untuk penyanyi-penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay, penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Eh, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam, menyada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya Bang, dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh, dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, bintang tamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Nah, kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar

0: Sasha, saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
1: lagu ya?
0: Satu lagu atau satu.
1: Oke, nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
0: Ya.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Boleh salam enggak?
1: Silakan
0: boleh,
1: tiga orang.
2: Bung Jordi.
0: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
0: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
1: Oke.
2: Oke, Bung Jordi.
0: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Mbak Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, Bung Jordi. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
2: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
3: Cantik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
3: Mbak Ita udah ada ya?
2: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
2: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
2: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Daniel.
3: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
4: Mas Daniel.
2: Mas Daniel
4: dari
3: Neo. Mas Daniel.
1: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
4: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
3: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
1: Siap.
3: Siap. Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
3: Kesulitannya ya. Okay. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
3: Semoga sukses kedepannya, Mas.
4: Thank you, terima kasih.
3: Iya.
4: Terima kasih, Bu Fatmawati.
3: Mas Juri, salam dong.
1: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
3: Boleh, tiga orang aja. Masalam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi juga. Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
1: Ana,
3: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya, Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
2: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
2: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong.
1: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
1: Baik.
2: Baik. Teteh.
5: Yo.
2: Selamat
5: malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya? Kebayang.
4: Pengen joget ya.
2: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, okay, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua. Karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Oke.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel dan
4: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. dan masih di timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Atur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
1: Bye-bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam yuk.
2: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
1: Selamat siap. Selamat
6: malam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu, silakan langsung dengan Doni
4: ya. Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
6: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya, kelebihan menjadi rap apa namanya?
4: Iya, rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
1: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
4: Terima kasih.
2: Oke, Ayu.
6: Ya, saya mau menyapa buat Bapak.
2: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
2: Ada Bang Kendi. Bang Kendi,
1: selamat malam.
4: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
1: Siap.
7: Yuk kita arek Surabaya.
2: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Bisa tau, aku bisa ngomong cowok.
1: Iya tau.
2: Iya tau Mas.
1: Oke oke, silakan kita kembali ke.
2: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
4: Ya, selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
7: Salam kenal.
4: Salam kenal.
7: Ya, Bang Daniel
4: Donio,
7: artinya
4: ya?
7: Dari mana ya?
4: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
4: Oke.
2: Okay. Nanti dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Ya, salam satu ya Mbak Ika.
2: Silakan
1: tiga orang
7: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo?
8: Halo.
2: Iya.
1: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam. Langsung
8: aku
1: dengan Bang Donil ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Aduh, bertanya
2: boleh,
1: langsung ya, ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditunggu yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
4: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donel.
2: Silakan ya.
1: Silakan.
8: Siap. Abang.
4: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
1: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan setiap syair nada itu. Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bas, baton atau alto.
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada 3.
2: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI, dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan, karena okay, aku
1: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
8: Oke. Janji-janji mulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
2: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu tuh sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
1: Paling lama 3 jam. Nah, jadi 3 jam. Katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
1: susah ya.
4: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini, setelah belajar, ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas
1: Doniel
2: ya.
1: Gitu. Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
4: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
4: karena
1: gitu ya.
4: Banyak olah katanya di situ.
2: Iya
1: ya kan? Gitu ya.
4: Iya,
2: kalau itunya kan
4: satu
2: melodinya
4: waktu,
2: kan
4: iya. Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah mesti
1: nyatakan
4: itu kan
2: masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
2: Oh, gitu. Betul.
1: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
1: program
4: lokal
1: rap ya
4: gitu, di tempat kerja, tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya, belum ya. Mas Doniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Ponot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
1: Pondra Karna,
2: Pondra Karna
4: tuh,
2: ya.
4: Okay. Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
1: banyak, pokoknya lupa.
4: Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Okay, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
4: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya.
2: Ya,
4: belum
2: ya.
4: Pernah yang ke sana-sana belum.
2: Malaysia, Singapura,
4: ya. Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin. Next.
2: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
2: Oh,
4: reuni.
2: Udah pernah ya?
1: Pernah reuni.
2: Di acara
1: semua
2: komplit. Festival ya?
4: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
4: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, tapi belum
4: sempat reuni.
1: Kenapa nggak gabung ya? Lagi aja sih.
2: Iya.
4: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang lepoi seperti itulah.
1: Oke.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Hidup dia.
1: Aslinya dari mana?
4: Asli dari Jakarta, Indonesia.
2: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
4: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kendri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
4: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
2: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
4: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita lah.
2: Iya, 93-an. Iya, makanya.
4: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
2: Iwa, ya.
4: Ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
1: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Doniel.
4: Suaranya penting pokoknya, kalau rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
1: bisa
4: yang
1: ya.
4: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu susah banget loh.
1: Okay.
4: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah, siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin.
2: Okay.
1: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Doniel ya.
4: Yeah.
1: Tono dan Tini.
4: Siap.
2: Tono
1: bener
2: dan
1: kan?
2: Tini. Yes.

0: menatap ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati melihat

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang kasmaran. Terima kasih.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini platform Mas kita. Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ada
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi, Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya juga muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu. Lahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitu lah. Kalau Sini Dong Say itu
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB Suni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu lah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
3: Gitu.
0: Iya, iya. Iya, iya, iya, iya. Lagu Pulang Kampung,
3: Dah. Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Itu dari inspirasi bang. Lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Iya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul-betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat sini.
2: Oke okay, Bang. Oke.
1: Okay. Ya. Bertugas di Prota RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prota RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke Bang Andi. Siap. Terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu.
0: Okay. Oh.
3: Lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada... banyak sih
0: yang lainnya juga.
3: Ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa
3: aja mas? Ada Run DMC lah ya. DMC. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Okay. Jaman-jaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penjualannya mas.
3: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya listening okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu. Tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
4: Gitu, gitu ya, oke.
3: Harus pas,
4: Ya.
3: Pas gitu, kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
4: Sama kayak nyanyi beneran. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funstar.
3: Oke.
4: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
2: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan brand Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
2: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
0: Tol Jaena.
2: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
2: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
2: Terinspirasi dari Mas Donil, Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tuh Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya ya. Gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
2: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
2: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama.
0: Lebaran
2: ya. Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada Mas Bang Donil,
0: ex-Neo.
2: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
2: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
4: Rapper.
2: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
4: Raja Perempuan.
2: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
3: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Siap.
2: Nah, itu aja dijawab.
3: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
4: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99
0: ya.
4: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
4: Lah gitu. Ya gak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
2: masalah sosial.
0: Masalah sosial ya.
4: Pasti harus.
0: Harus ya.
4: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
2: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Donil?
4: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
2: Menyoroti masalah sosial
4: ya, gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Mas Yudi.
0: Iya.
4: Ya.
2: Halo.
1: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
2: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak
2: Ita. Alhamdulillah.
1: Baik-baik semuanya.
2: Iya. Amin. Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
1: Mas Donil.
4: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanyakan Mas Donil, saya seorang rapper ya.
4: Iya.
1: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
1: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih bisa Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
2: Silakan Mas Gilang.
1: Mas Bidi di Tokyo, Mas Denny Jo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Ya. Makasih.
0: Mas Yudi,
1: Mas
0: Yudi,
1: dilanjut ya.
0: Ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
2: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya. Juga.
2: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang perintahkan, cuma mau request lagu aja.
2: Oh, boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya, pasti, ya. Di sini lagunya sedap-sedap. Ya,

0: gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
0: Wah, ya banyak tadi. Salah sudah, satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
0: malah penel... 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo.
3: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Ini dengan Pedro.
2: Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
2: Bang Donil.
0: Halo Bang Pedro.
3: Selamat malam Bang Don, Bang Donil.
0: Ada Bang Pedro, apa kabar?
3: Saya cuma mau tanya.
0: Ya.
3: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku Psychoji agak bingung di apa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya bisa nggak bisa beda ini ya. antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
3: Yang tahu kayak Borju, yang itu tidit-tidit apa sini itu sih.
1: Oke. Oke. Oke. Yang sini lagi sini lagi.
0: Oke.
1: Oke ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro.
2: Mas Pedro.
1: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat
1: malam Bang Govinda. Jaya Jaya.
4: Dari Bang Govinda.
1: Oke, okay, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli. Makanya
4: sih nggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Pedro gitu aja.
1: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
4: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
4: Dari Belitung pindah di Lampung.
1: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
2: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: Psychoji
1: rap-rap yang lainnya.
0: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
2: Sekilas
0: buat
2: kayak mirip gitu,
0: kayak
2: ya
0: mirip sih suaranya gitu ya gitu. Padahal ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya
0: masing-masing. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
2: Iya benar-benar.
0: Kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Tungguin aja.
2: Nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Ah, siap.
1: Bener-bener Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tuh jai jatuh jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya.
0: Oh ame ame
1: belagu
0: pokoknya udah
1: Mas Doni bikin di lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan,
0: kupu-kupu
2: siapa kan nasi kalau minum susu, itu kan rima, itu kan rima.
0: Baiklah kalau begitu Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia Mas,
2: semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap ya, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Rabu 3 Juni di tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini dirawat dan menjadi perhatian keluarga ya, semoga lekas sembuh. Cuaca Kota Nabire hujan ya pendengar, sejak semalam hujan cukup deras untuk Jalan Merdeka dan sekitarnya. Ya, menjadi salah satu kendala mungkin yang akan bepergian ya. Untuk Anda yang mobilitasnya tinggi, termasuk di waktu pagi, para pedagang di sejumlah pasar misalnya ya. Namun mungkin ya bisa ditunda sejenak ya sebelum Anda bepergian dan memastikan kondisi kendaraan serta fisik ya, badan dalam keadaan sehat. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan, menemani Anda pendengar hingga pukul 11 siang nanti di Nabire Lintas Siang. Sesaat lagi kami akan putarkan sejumlah lagu religi pagi. Kemudian pukul 5.30, siraman rohani agama Buddha. Tapi untuk hari ini tidak ada ya pendengar, nanti akan kami gantikan dengan sejumlah lagu rohani agama Buddha. Ya, kemudian pukul 6, buletin berita pagi, dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan. Kemudian opini publik ya, hingga pukul 7, warta berita dari Pro 3. Disusul opini publik sesi kedua, dilanjutkan Nabire menyapa, kemudian pukul 9 warta berita nasional, dilanjutkan musik dan informasi, kemudian pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila serta acara gerakan membangun Papua ya, produksi RRI Biak. Ya, siaran berjaringan Sekorwil Papua GMP ya, atau Gerakan Membangun Papua berupa dialog pukul 10 lebih 5 menit ya, hingga pukul 11. Demikian pendengar sejumlah acara di pagi hingga siang nanti pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Ya, menemani suasana pagi Anda, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi, berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, beberapa lagu religi pagi, berbagai penyanyi, ada Elisa Maryam Lina, Fatin, Willem Miosido, dan lainnya. Kami sudahi, ya, harapannya dapat menambah suasana religius ke ruang dengar Anda semuanya. Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Sedianya di pukul 5.30 acara siraman rohani agama Buddha, namun karena satu dan lain hal untuk hari ini tidak ada, kami kembali gantikan ya siraman rohani agama Buddha untuk hari ini dengan sejumlah lagu rohani agama Buddha. Sudah kami siapkan ya, untuk Anda, terutama umat Buddha di mana saja berada. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kami cukupkan beberapa lagu rohani atau religi agama Buddha. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan saatnya buletin berita pagi pukul 6, ya, buletin berita di pagi pukul 6 nanti akan kami sampaikan berbagai berita atau informasi. Ya, di antaranya Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pengembangan Keluarga Kemenduk Bangga, perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins Kemenduk Bangga. Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonom baru. Ya, beberapa berita lainnya juga pendengar melengkapi apa yang telah kami sampaikan tadi di buletin berita pukul 6. Masih hujan Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, hujan sejak semalam. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, terutama di wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir ya salah satunya. Dan selalu utamakan keselamatan pendengar di saat sedang berlalu lintas ya. Tidak perlu buru-buru atau tergesa-gesa. Baik, kami ajak Anda menantikan saatnya buletin berita pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Bangga perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins Kemenduk Bangga.
1: Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing.
0: Wamendagri Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru.
2: Pemerintah daerah karena sudah konsisten, kita semua sudah

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pengembangan Keluarga Kemenduk Bangga perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins Kemenduk Bangga. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Pertemuan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk Pengembangan Keluarga atau Kemenduk Bangga yang digelar di Aula Hotel Carmel, Nabire, Papua Tengah, Rabu 3 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3A KB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau. Dalam sambutannya, Agustinus Bagau menyampaikan OPD yang dipimpinnya memiliki satu misi besar, yakni membangun keluarga yang berkualitas melalui berbagai pesan, pendekatan, dan strategi yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai inovasi dan perubahan metode terus dilakukan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap program KB sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut, Agustinus Bagau berharap seluruh peserta dapat memahami dan mendukung pelaksanaan 5 program prioritas Quick Wins Kemenduk Bangga yang berfokus pada percepatan pembangunan keluarga berkualitas dan penanganan stunting.
3: Pada kesempatan kedua ini, kami berharap supaya tetap kita membangun satu diskusi, komunikasi yang sangat-sangat baik, dan saat ini juga narasumber yang di depan yang sudah ada di pertemuan kita, dan Pak Kepala Perwakilan sudah luar biasa,
2: sementara itu, Kepala Kementerian Pengendalian Penduduk Pengembangan Keluarga Kemenduk Bangga Perwakilan BKKBN Papua yang juga sebagai narasumber, Sarnes Brabar, menegaskan komitmen BKKBN dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah. Ia menyampaikan, Papua Tengah merupakan provinsi baru yang masih dalam tahap penguatan kelembagaan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang baru terbentuk beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan sebagai provinsi induk yang menjadi lokasi kantor perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di Jayapura memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan melalui pengembangan edukasi, informasi, dan pendampingan program.
4: Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan di hari ini, nanti besok ada namanya pertemuan diskusi tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Karena kita tahun ini ada beban kerja yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kita mencapai target, namanya target kinerja tahunan. Nah, kita berharap teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB dan juga atau dinas yang berdiri sendiri utuh sebagai dinas program keluarga berencana di daerah. Jadi kita usahakan bersama sehingga harapannya kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
2: Program Quick Wins Kemenduk Bangga antara lain Gerakan Orang Tua Asuh, Cegah Stunting atau Genting, Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati, Lansia Berdaya Sidaya, serta pemanfaatan sumber apps yang selama ini terus disosialisasikan oleh BKKBN Provinsi Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Berita lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Republik Indonesia Ripka Haluk memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonom baru. Robi Vanindi berikut melaporkan.
5: Apresiasi itu disampaikan Ripka Haluk saat melakukan peninjauan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Provinsi Papua Tengah bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Insinyur Diana Kusumawastuti, MTM, Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gile Ginabire. Menurut Ripka Haluk, pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan yang saat ini sedang berjalan menunjukkan komitmen kuat pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam pembangunan fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern.
6: Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena sudah konsisten, kita semua sudah lihat ada progres pembangunan 3 kantor, Gubernur, MRP, dan DPR sudah ada progres. Sehingga ada pembangunan 3 tower, ya ini apresiasi sekali. Saya pikir pembangunan Papua Tengah akan menjadi legacy. Titik awal kebangkitan masyarakat Papua, penduduk Papua.
5: Ia menilai seluruh pembangunan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya optimis bahwa pembangunan kawasan pemerintahan yang sedang berlangsung akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Papua Tengah di masa mendatang. Menurutnya, keberadaan infrastruktur pemerintahan yang representatif akan menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Kunjungan kerja Wamendagri RI bersama Wamen PU RI ke Papua Tengah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan daerah otonomi baru berjalan sesuai rencana, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Tanah Papua. Robi Hanindi melaporkan.
0: Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Nabire kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat. Melalui bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Nabire mendukung percepatan pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI Jemaat Hosana Seriwini Nabire. Arnold Sodira selengkapnya melaporkan.
7: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kehidupan spiritual dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire baru-baru ini menyerahkan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Hosana Sirwini. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, yang mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam kesempatan itu, Sekda Nabire mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor kerohanian. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan gedung gereja, sehingga dapat segera digunakan oleh jemaat sebagai tempat beribadah dan mempererat persekutuan umat.
8: Saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan, mari bersama-sama kita saling koordinasi. Kalau ada hal-hal yang menjadi kendala, maka pasti kita akan saling koordinasi agar gereja ini boleh selesai tepat waktu. Saya serahkan secara simbolis dana ini yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 miliar. Dan saya harap setelah diterima, maka sambil jalan, sambil mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya. Ya. Karena kalau tidak disiapkan untuk pertanggungjawaban, sekarang BPK, KPK kejar terus kita. Itu dan semoga bantuan yang saya serahkan hari ini pada 31 Mei 2026 dan semoga perjalanan untuk menggunakan melangsungkan daripada pembangunan selalu dituntun dan diberkati Tuhan hingga boleh selesai.
7: Selain memberikan dukungan anggaran, Sekda Nabire juga mengajak seluruh jemaat Hosana Sirwini untuk terus bergotong royong dan saling mendukung dalam menyukseskan pembangunan gereja hingga selesai. Pemerintah berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini dapat menjadi kekuatan bagi jemaat dalam menyelesaikan pembangunan rumah ibadah tersebut tepat waktu. Sekda juga mengingatkan panitia pembangunan agar mengelola bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Panitia diminta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif jemaat, pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Hosana Sriwini diharapkan dapat segera rampung dan menjadi pusat pembinaan iman bagi masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan hari ulang tahun ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah SD hingga warga sekolah. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan hari ulang tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba menyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Panah Nabire, Budi Santoso mengatakan, peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka, sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Panah Nabire dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar Nabire.
9: Tiga kegiatan, yang pertama secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9. Terus yang keduanya kami lakukan kegiatan perayaan puncak ulang tahun sekolah yang ke-24. Serta yang ketiga ini pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua. Dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini, karena dari waktu ke waktu, bukan kami, tapi kami yakini bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi, karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana yang masih jauh, dan mereka harus tetap berjuang. Untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran di SMA Kristen Anak Panah nanti pada waktunya itu harus bisa menorehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, di antaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMA Anak Panah.
2: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, Miriana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
10: Kami mengadakan lomba, jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal, kami mengadakan lomba branding school. Dan puji Tuhan, diikuti dengan antusias dan semangat sportivitas dari setiap peserta di beberapa SD di lingkungan Kabupaten Nabire. Kami mengusung tema Faithfully Forward. Jadi kenapa kami mengusung tema tersebut? Kami punya harapan, doa dan komitmen kami di SMP Kristen Anak Panah. Harapan kami kepada anak-anak kegiatan ini bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi, setiap inovasi itu harus berlandaskan kepada keimanan kami.
2: Perayaan HUT ke-24 SMP Kristen Anak Parinabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta dan dukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi Forum Anak Kabupaten Mimika. Kegiatan ini bertujuan memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak-hak anak. Berikut laporan Veronica Sandra langsung dari Kabupaten Mimika.
11: Kegiatan sosialisasi Forum Anak Kabupaten Mimika berlangsung di Hotel Kanguru Timika Rabu 3 Juni 2026. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Mimika mengikuti kegiatan tersebut bersama para guru pendamping. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan dunia pendidikan. Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam, Franciscus Bokeau, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
12: Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi hubungan pemerintah daerah, pemerintah dengan anak-anak di Kabupaten Mimika sebagai pelopor dan pelopor yang tangguh dan berani sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya.
11: Sementara itu narasumber dari Kementerian PPPA, Eti Sri Nur Hayati, menjelaskan bahwa forum anak harus bersifat inklusif dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk anak-anak di daerah terpencil, pesisir, maupun kelompok rentan untuk menyampaikan pendapat mereka.
13: Wadah partisipasi anak untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya, pandangan-pandangannya untuk bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka perlindungan anak.
11: Salah satu peserta dari SMP Negeri 4 Mimika mengaku kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa anak-anak tidak perlu takut menyampaikan pendapat maupun pengalaman yang mereka alami. Lalu revitalisasi forum anak, pemerintah Kabupaten Mimika berharap suara anak dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan serta mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak kepada anak. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 3 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Rp22.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp40.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
16: Dini hari nanti secara umum.
17: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
18: Untuk hari ini diperkirakan cerah berawan.
19: Info cuaca.
0: Pendengar, untuk mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
20: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
20: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Berikut saya akan menginfokan prakirawan cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Untuk cuaca pagi hari, kondisi cuacanya hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk siang hari diperkirakan kondisi cuacanya berpeluang hujan lokal di Nabire atau sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk di hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan. Kemudian untuk suhu udara di Nabire berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 20 km per jam yang bertiup dari arah selatan hingga barat laut. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hari juga berawan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya dini hari juga sama, masih ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan, seperti angin kencang dan dampak hujan, dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di grup-grup WhatsApp dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Ya, Bung Darul, terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas.
20: Baik, sama-sama. Ya.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Kemenduk Bangga, perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins. Wamendagri Republik Indonesia apresiasi pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonom baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabiri@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Shalom. Saya Mikina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Pukul 6 lebih 40 menit, hujan masih mengguyur kota Nabire dan sekitarnya. Sejak semalam ya, intensitasnya ringan hingga sedang. BMKG tadi menyebutkan perakiran cuaca hari ini. Nanti kami kembali sampaikan ya pendengar ketika ada informasi-informasi terbaru terkait cuaca dari stasiun meteorologi BMKG Nabire. Di layanan masyarakat kami akan sampaikan pendengar satu pengumuman dari SMA Negeri 2 Nabire.
4: Pemberitahuan dari SMA Negeri 2 Nabire sehubungan dengan perubahan nomenklatur sekolah berdasarkan SK Bupati Nabire nomor 100.3.3.2/81 tahun 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa nama sekolah yang sebelumnya SMA Negeri 3 Nabire telah berubah menjadi SMA Negeri 2 Nabire. SMA Negeri 2 Nabire mengadakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Adapun jalur penerimaan, domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Syarat pendaftaran, pas foto latar merah ukuran 3x4 format JPG, KTP orang tua format PDF atau JPG, kartu keluarga format PDF atau JPG, akta kelahiran format PDF atau JPG, surat keterangan lulus atau kartu ujian SMP, piagam penghargaan jika ada bentuk format PDF atau JPG, KIP atau KPS jika ada format PDF atau JPG, sertifikat TKA jika ada format PDF atau JPG, nilai rapor semester 1 sampai 5, nomor WA aktif, email aktif. Pendaftaran dilakukan secara online, pembuatan akun tanggal 4 sampai 6 Juni 2026. Melengkapi data dan berkas di tanggal 4 sampai 10 Juni 2026. Adapun alamat website pendaftaran di www.spmb.sman2nabire.sch.id. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak panitia di Ibu Ika 0821-910-5860, Ibu Astri di 0821-910-5861, Pak Donald 0821-910-5862, Ibu Walde di 0821-910-5863. Atau bisa langsung ke SMA Negeri 2 Nabire di Jalan Padat Karya Kelurahan Sanoh Babawah, Kecamatan Nabire. Seluruh tahap pendaftaran serta pengunggahan dokumen kelengkapan dilaksanakan secara daring melalui situs resmi pendaftaran SPMB. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih Kepala SMA Negeri 2 Nabire, tertanda Titis Sulistiyowati, SPD, MSI.
3: Ya, satu pemberitahuan atau pengumuman dari SMA Negeri 2 Nabire. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
5: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Warta Berita Nasional. Mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan di acara ini 0984-22074 atau 0813-54-94419. Ya. 0813-54-94419. GMP atau Gerakan Membangun Papua nanti pukul 10.05 ya, kita akan ikuti juga siaran berjaringan Sekorwil Papua ya, produksi RRI Biak. Pendengar, kami sampaikan di Jalan Merdeka, perbaikan jalan yang baru-baru ini menjadi perhatian warga ya, salah satunya di depan Rumah Makan Padang itu sudah selesai diperbaiki dan tunggu mengeras ya tambalan tersebut. Sampai pagi ini masih dipasang tanda atau dibatasi dengan beberapa tanda agar pengendara bisa melihatnya. Di sebelah kanan dekat jalur hijau ya, jadi Anda bisa melihat dari jauh tanda tersebut dan harap menghindar sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara ini. Lalu lintas juga pendengar sudah mulai banyak warga menerobos hujan ya, karena keperluan harus bekerja. Ada yang mungkin ke pasar ya, berbelanja dan lain sebagainya. Ya, pendengar, kami ajak Anda di opini publik setiap hari selepas berita buletin pagi, kemudian selepas warta berita nasional pukul 7:30. Ya, seperti pada hari ini kita sudah memasuki tanggal atau hari keempat bulan ke-6 ya, tahun 2026. Ya, untuk yang masih bekerja menunaikan tugas-tugasnya sejak kemarin, mungkin saat ini menunggu teman aplosan ya, bergantian untuk meneruskan tugas-tugas hingga siang bahkan malam nanti. Ya. Kalau lihat cuaca pendengar, memang langit Nabire saat ini sedang tebal ya awannya ya, walaupun di beberapa bagian mungkin sudah mereda ya, di Jalan Merdeka juga hujannya sudah mulai mereda, sisa gerimis. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, salam sehat. Halo.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, ini dengan Putra Menau Negara Barat ini.
0: Oke, SP2, Putra Menau, silakan.
1: Iya. Ini sudah tiga kali yang selalu saya sampaikan
0: ya,
1: bahwa ini kita menunggu apa tiang listrik ini, sebab ini kami takut bahwa jangan sampai ada beberapa rumah yang kita ada nyambung ini, ada empat rumah ini.
0: Iya.
1: Okay. Ya, karena tidak ada tiannya. Karena setahun yang selamanya itu selalu kita menanamkan tiang-tiang kayu ini, selalu dia rapuk terus. Sehingga karena ada terjadi anak-anak berbahaya, sudah 2 kali kah. Berbahaya, makanya itu Kak Ari kalau bisa tolong nyambungkan kepada narasumbernya atau tolong nyambung dinas terkait supaya kita memintakan listrik tiangnya ini. Yeah. Karena di bagian jalur 4 dari mulai ujung sampai di ujung ini kan 200 meter. Kemudian jalur 4 ke masuk ke jalur 3 jalan tengah 200 meter. Jadi di situ ada 13. Iya, di situ ada 13 kepala keluarga.
0: Baik.
1: Makanya itu begitu tiang saya sampaikan hari ini supaya nyambungkan.
0: Oke, nanti saya coba jam 8 ya. Mudah-mudahan dari PLN mau diajak wawancara.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Putra Menau. Selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi.

0: Hari.
1: Ya, Putra Manau di Kalismen SP2 ya sudah 3 kali atau 4 kali menyampaikan keinginannya agar ada tiang listrik yang permanen yang dari besi itu ya. Mengingat sudah dipasang tiang dari kayu tapi lapuk, jadi kabelnya menggantung dari rumah ke rumah sementara kabelnya. Ya, khawatirnya ketika anak-anak bermain nanti mereka pegang, apalagi saat hujan bisa kesetrum. Ya, selamat pagi Putra Menau, salam sehat. Oke, di belakangnya ada lagi, silakan. 0984-22074 atau 0813-54-94419. Ya, kami mendapatkan informasi pendengar pagi tadi ya, ada beberapa bangunan di WGT Kabupaten Deiyai yang terbakar dini hari tadi ya. Nanti informasi lengkapnya Anda bisa menunggu ya, berita yang dapat kami bacakan lengkap. Ya, kebakaran yang melanda sejumlah bangunan, salah satunya informasi sementara SMP, sekolah SMP Yapis WGT. Ya. Ada lagi? Ya, sambil menunggu warta berita nasional dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI yang akan bekerja dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ya sebaiknya dipastikan kondisi rumah. Kabel-kabel listriknya sebaiknya dicabut ya, kabel-kabel cok, peralatan listrik yang tidak dipakai dulu sementara ini, dicabut misalnya kabel setrika ya, kabel kipas angin ya, atau Anda sedang memasak, kompornya dipastikan sudah dipadam. Kadang-kadang kompor minyak tanah itu tidak langsung padam setelah dikecilkan atau dipadam dengan pengaturannya itu ya. Jadi harus dibantu dengan menyiramkan sedikit air, itu juga penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
6: Air sama ikan, Bu.
5: Pinter.
7: Bebatuan, Bu.
5: Bagus.
7: Saya, Bu.
5: Apa lagi?
7: Sampah.
6: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
8: Ya, informasi layanan masyarakat tentang tidak membuang sampah di laut, di sungai atau kali atau di sembarang tempat ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan atau alam. Ya, sambil menunggu warta berita nasional dari Pro3 juga atensi dari Anda, kami sampaikan satu informasi pertandingan antara Timnas Aljazair lawan Timnas Belanda. Ya. Timnas Aljazair berhasil menang tipis 1-0 atas Timnas Belanda dalam laga uji coba internasional berlangsung di Stadion Feyenoord Rotterdam ya pada dini hari tadi. Gol semata wayang yang dicetak Anis Hats Moussa pada menit ke-86 menjadi satu-satunya gol di antara kedua tim tersebut. Ya, sepanjang pertandingan Timnas Belanda tampil menguasai permainan. Skuad Ronald Koeman mendominasi jalannya laga dan berulang kali mengancam gawang Aljazair, khususnya di babak pertama. Ya. Namun efektivitas menjadi gol menjadi soal ya di saat Orange berulang kali gagal mengkonversi peluang. Aljazair justru memanfaatkan satu momen krusial lewat aksi individu gemilang Hats Moussa menjelang akhir pertandingan. Ya, hasil ini tidak berpengaruh apa-apa ya terhadap posisi kedua tim di kancah internasional, hanya laga uji coba. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, tapi mudah-mudahan tim Orange bisa tampil beda, lebih produktif ya di laga Piala Dunia nanti. Baik, kita nantikan warta berita Pro3 pendengar dari Pro3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
9: Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, Kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jelentik, Kabupaten Bangka. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Bakti Jalal. Diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revanche atas wakil Korea Kim Jae-hyung Ja Ha-jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, Kelurahan Jelentik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
1: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
3: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahmat, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
2: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
4: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk apa kan kedua satgasnya untuk pemantauan atau apa pengendalian dan lah penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
2: Saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana, prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
6: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing. Cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password. Nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
5: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
7: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
5: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional operasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
8: Menangkap pelaku inisial SJ dan HW.
9: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni menjelaskan, pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
8: SJ melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya.
9: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat terekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
10: Memantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
9: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Muneli Harifa melaporkan selengkapnya.
11: Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
12: Masyarakat Nusantara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tim Nazarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
13: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Sutara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, fungsinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Cuma kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
12: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Aris Manhul menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
11: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Setelah diverifikasi lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klasternya, apa klaster 1, sampai 8, ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis lapangan, 125 desa itu tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat di sini yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
12: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muneli Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulawesi Selatan. Berikut Ikin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
15: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 meter ke atas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah perlu APBD. APBN ada sendiri kotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD, ada juga APBN.
14: Lebih jauh, Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
16: Pendataan bagus sekarang. Jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data. Sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana. Karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu. Kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1 memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
14: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
0: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Ana Lopo.
17: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
18: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
17: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
18: Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
19: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan dan pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, begitu. Mm. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
18: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
20: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1, tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti di tahun 2045 lagi harus 8,4%.
18: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun, sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan Kisi. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur FIF Group, Esther Sri Harjanti menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
21: Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
22: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. melalui implementasi program CSR Pilar Fifth Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
21: Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan Fifth Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh dan bahkan nanti menjadi customer dari Fifth Group kita ini.
22: Sebanyak 28 UMKM mengikuti Fifth Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head Fifth Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
1: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
22: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Fifth Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Fifth Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari berbagai peristiwa, ya. Untuk yang ingin mengikuti terus perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Ya, ada satu informasi tadi pendengar tentang BGN, ya. Badan Gizi Nasional disebutkan berita yang begitu mengagetkan, ya. Kejaksaan Agung menetapkan ex atau mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menetapkan ex wakil kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sunjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Ya, tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional, dan Saudara LP selaku wakil kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman tadi malam, ya, atau kemarin. Ya, dijelaskan bahwa dalam perkara tersebut Kejaksaan Agung mendapati bahwa yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan. Yayasan-yayasan itu juga terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Ya, seperti itu, ya, pendengar, informasi atau berita yang belakangan ini mencuat menjadi perhatian banyak pihak. Sudah pukul 7:31 waktu Indonesia Timur, kami kembali ajak Anda, pendengar, kita akan bersama di opini publik sesi kedua.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu, ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Ini anak memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Ya, pendengar, kita kembali bersama di Opini Publik sesi kedua. Seperti biasa, kami ajak Anda yang ingin menyampaikan pendapat, opini, atau saran. Yang pertama tadi, Putra Menau di SP2 Kalisemen. Ya, melalui telepon 0984220074 atau 0813-54-94-419. Ya, nanti kurang lebih pukul 8:30 ya, karena Nabire menyapa tidak ada, akan kami isi dengan obrolan pagi dengan salah satu kepala sekolah SD negeri, ya SD negeri Taumi di distrik Wapoga, ya. Jadi kita akan mendengarkan informasi dari kepala sekolah SD negeri Taumi di Wapoga, ya, SD yang begitu jauh dengan berbagai tantangan. Halo, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi, Bung Wartawan, ya. RRI.
0: Selamat pagi, silakan.
5: Ya, dengan Pak Dai Satru, ya. Sama Bu Sen.
0: Silakan, Dai.
5: Ya, saya begini, Pak, saya sedikit mungkin sedikit mengklarifikasi atau memberikan jawaban. Terkait waktu itu ada beberapa di minggu yang lalu saya ada pertanyaan menyangkut teman-teman yang sering jaga di POMPIA, di Sipur dan Sipur.
0: Yeah.
5: Itu kan selalu pagi harus nutup, jaga apa suruh berhenti, nanti sore juga begitu. Nah, bagi saya, waktu itu kan ada teman dari situ yang menjawab bahwa, kalau saya tidak salah pasti, beliau bilang, nah, itu kan tidak apa-apa, kalau tidak waktunya cuma sebentar saja.
0: Yeah.
5: Kan esensinya bukan di situ, bagi saya esensinya bukan di situ.
0: Yeah.
5: Harus tahu yang namanya masyarakat madani, civil society itu harus punya kewenangan tersendiri. Ini kan jalan raya, jalan umum, jalan sipil. Seandainya kita masuk pada wilayah mereka, di situ tangsi polisi, tangsi militernya, ya kita tunduk pada aturan itu. Kita harus berhenti, ada naik bendera. Atau kan nanti ada hari raya besar, misalnya tanggal 17 ada upacara besar atau apa, ya kita patut hormati macam itu. Jadi bukan masalah apa, Chris waktu itu bilang, itu kan cuma 5 menit saya enggak apa-apa, itu bukan masalah. Bukan maksud itu, dia harus tahu yang namanya demokrasi itu tidak begitu. Nah, jadi saya ini bicara sesuatu, saya punya referensi, saya memahami soal dulu baru saya bicara. Jadi saya mempertanyakan mereka itu bukan masalah 1 menit, 5 menit, tidak, tapi cara mereka menghentikan orang-orang di jalan sipil, itu kan, nah ini kan jalan sipil, ini jalan yang bukan jalan militer. Ya, jadi mereka tidak boleh begitu menurut saya. Jadi maksud saya dengan opini ini, ya paling tidak ya suara-suara saya ini kan bisa komandan juga bisa dengar, atau tapi saya rencana mau bikin surat, biarlah nanti surat resmi dia sebagai publik masyarakat itu saya berhak memberikan apa sebesar masukan ke pimpinan yang cobalah tinjau itu kan begitu
0: yang,
5: itu
0: yang
5: maksud saya. Jadi bukan arena berdebat di sini, bukan, tapi sedikit menjelaskan bahwa pikiran kita itu bukan seperti yang Pak Chris anggap bahwa itu hal biasa. Wah, itu kalau kau pramuka ya silakan, kau dulu hormat-hormat, saya tidak. Saya bicara tentang civil society begitu. Begitu, Pak, itu penjelasan klarifikasi saya.
0: Jadi
5: untuk pagi ini
0: Daya ya. Untuk semua wilayah jalan umum atau tertentu saja?
5: Bagi saya itu namanya jalan sipil, civil society itu tidak boleh. Kita tidak boleh tunduk pada militer. Kecuali kita masuk pada wilayah mereka. Karena mereka itu khusus, mereka tidak bisa masuk pada wilayah umum itu. Tidak boleh.
0: Yeah.
5: Itu kan masalah upacara saja, turun naik bendera saja, kok kita harus disuruh berhenti. Itu Anda sudah mengganggu kita. Kita bernegara itu ada aturan, Pak.
0: Baik.
5: Kan begitu maksud saya. Jadi kalau saya masuk di kompi mereka, misalnya saya masuk di Densiput punya dalam itu, okay. Itu kan wilayah khususnya mereka dan saya harus tunduk pada apa yang ada dalam. Tapi ini jalan raya, ini jalan sudah ada sebelum kamu punya basis militer itu tiba-tiba tinggal di situ. Jadi harus tahu masalah ini. Terkesan mereka ini bikin hal yang terlalu berlebihan. Pak, kami di Jayapura, saya contoh ya. Di Jayapura sana yang apa, kita lewat di Sentani itu 751 ya. Itu tidak ada masalah, itu ada padahal tiang bendera pinggir jalan saja. Orang tidak sibuk dengan mau gitu. Ah, jadi ini maksud saya sedikit berlebihan saja. Itu pemikiran saya dan saya punya dasar. Ada civil society itu sebagai jaminan.
0: Baik.
5: Begitu Pak, terima kasih.
0: Iya. Ya. Dari satu, selamat pagi. Dari satu di Samabusa, ya ada memang kebetulan saya yang tugas pagi waktu itu ya. Ya harus tanya ini juga ya pihak terkait ya pendengar, karena kita tidak punya narasumber untuk hal ini. Baik, ada lagi silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419 ya. Tadi Dai Satu di Samabusa menyampaikan buah pikirannya ya terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, untuk referensi ya harus ada narasumber ya yang kompeten terkait hal ini. Ya, sambil saya cari-cari untuk Putra Menau di SP1 SP2 Bumi SP2 Kalisemen. Sudah hubungi pihak PLN tapi sementara belum dibalas ya. Kalau tidak hari ini mungkin di kesempatan yang lain ya. Terkait yang listrik permanen yang dari besi itu mungkin bisa diusulkan dipasang di permukiman SP2 arah ke Waroki, karena kabel dari rumah ke rumah yang sudah sekian lama ya menggantung begitu karena tiang dari kayunya sudah lapuk dan roboh, jadi tiangnya menggantung begitu. Begitu ya Pak Putra Menau. Ya, ini sementara setengah jam yang lalu kurang lebih saya sudah sounding ya ke PLN UP3 Nabire. Kalau dibalas nanti saya langsung telepon. Ya, belum ada pendengar. Kita jeda dulu sejenak dengan selingan berikut ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ya, dari RRI RRI Biak, ya, topiknya tentang menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Pukul 10 lebih 5 menit sampai selesai pukul 11. Menghadirkan narasumber pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, juga ketua komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, ya. Akan dipandu Stefani Kumambo, ya. Berlangsung di studio Pro 1 RRI Biak dan disiarkan beberapa stasiun RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Pro 1 RRI Jayapura, Serui, Nabire, Bovendigo, Merauke, Wamena, kemudian stasiun relay Oksibil dan Squo, ya. Anda yang ingin berpartisipasi di gerakan membangun Papua karena acara tersebut dialog interaktif, ya, warga masyarakat juga pendengar bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, topiknya menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Ini menyangkut laut mungkin, ya, dan hasil ikan laut. Belum ada pendengar 0984220074 atau 0980813454419. Cuaca Kota Nabire sudah tidak hujan, tapi masih berawan tebal, ya. Untuk aktivitas siang mungkin tidak begitu terkendala ketika cuaca sedang tidak hujan, tetapi berpotensi hujan, ya, pendengar. Karena BMKG Nabire juga merilis informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, siang nanti cuaca berpotensi hujan lokal. Malam nanti berpotensi berawan, sedangkan dini hari berawan tebal. Dengan temperatur 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 69 hingga 98%, arah angin dari timur ke barat laut, kecepatan 03 sampai 25 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih, setengah sampai 1,4 meter. Ya, sudah dua yang bergabung. Putra Menau di SP2 Kalismen, Nabire Barat, juga Dai 1 di Samabusa. Ya. Kita jeda lagi pendengar dengan selingan berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, 1-2 informasi tentang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Mulai tanggal 12 Juni, tapi open seremoninya mulai tanggal 11 Juni. Ada kabar pendengar informasi sebelum Piala Dunia berlangsung, ada laga persahabatan ya, atau laga uji coba. Dini hari tadi, Timnas Belanda lawan Timnas Aljazair dengan akhir kemenangan untuk Timnas Aljazair 1-0. Ya. Kemudian dalam waktu dekat ini juga hari Minggu tanggal 7 Juni ada dua pertandingan kesebelasan nasional Bolivia lawan Skotlandia. Ya. Pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 4:30 waktu Indonesia Timur pagi disiarkan TVRI ya, TVRI Sport. Kemudian pertandingan selanjutnya Brasil lawan Mesir di hari yang sama pukul 6:30 waktu Indonesia Timur ya, jadi sudah 6:30 pagi, 6:30 pagi ya, hari Minggu. Kemudian hari Seninnya tanggal 8 Juni Maroko lawan Norwegia. 8 Juni pukul 3:30 subuh waktu Papua. Ya. Live atau disiarkan langsung oleh TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ya. Ada 3 pertandingan yang beruntun ya, hari Minggu ada 2 pertandingan Bolivia lawan Skotlandia. Brasil lawan Mesir, kemudian subuh, Senin subuh itu tanggal 8 Juni, Maroko lawan Norwegia. Ya, ada sejumlah fans kesebelasan dari berbagai negara yang sudah mulai kumpul-kumpul ya, menyampaikan euforia Piala Dunia FIFA 2026 dengan salah satunya membuat grup WA. Ya. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire di Opini Publik, kurang lebih 8 menit lagi sebelum kami cukupkan ya, untuk edisi hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Tidak banyak yang ingin menyampaikan pendapat atau informasi atau ide atau saran ya. Mungkin di lain kesempatan Anda bisa bersama kami lagi di Opini Publik dengan pembahasan-pembahasan menarik, dilanjutkan dengan Nabire Menyapa, kemudian Halo RRI ya, Senin, Rabu dan Jumat. Kalau hari Kamis itu Gerakan Membangun Papua GMP pukul 10:05 ya. Belum ada? Baik, kami sudahi ya pendengar acara Opini Publik untuk hari ini. Kita akan ajak beberapa narasumber ya, nanti di pukul 8 sampai selesai pukul 9. Saya sudah dapat satu narasumber, Kepala Sekolah SD Negeri Taumi, Distrik Wapoga, Ibu Siha Saleh ya. Ya. Nanti kita berkenalan dan ajak beliau ngobrol ya. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami coba cari narasumber di pagi hari ini. Kita bisa aja ngobrol ya, pendengar. Untuk yang memerlukan informasi terbaru tentang sekolah misalnya. Ya, salah satunya yang kami coba untuk bisa diajak ngobrol yaitu Kepala Sekolah SMA 1 Nabire. Saya cari-cari dulu ya. Iya. Nomornya terselip-selip biasanya. Ya. Oke, nampaknya sudah ketemu pendengar. Nanti tentang pendaftaran siswa baru atau lainnya ya. Untuk Putra Menau PLN untuk hari ini mungkin ditunda ya, karena belum dibalas, mungkin ada kesibukan atau rapat ya. Nanti di lain kesempatan kita coba. Yang penting Putra Menau selalu hadir mendengarkan Pro 1 RRI Nabire setiap pagi.

0: Ya, satu lagu dari Ruth Sahanaya, judulnya Astaga. Pendengar, sambil menunggu jawaban WA yang saya kirimkan ke sejumlah pihak, ya, ke PLN atau ke Kepala Sekolah SMA 1, ya, atau kalau Ibu Guru Kepala Sekolah SD Negeri Taumi Wapoga sudah oke. Nanti 8:30 ngobrol sedikit, ya. Sambil menunggu informasi dari para calon narasumber, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan di obrolan pagi ini, ya, daripada kosong. Ya, tadi sempat hujan lagi tetapi berhenti. Ada informasi pendaftaran calon siswa baru, ya, atau peserta didik baru di sejumlah sekolah. Misalnya di SMA Negeri 2, kemudian SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, ya, sejumlah sekolah lainnya. Ini sudah dirilis secara resmi di sejumlah media, baik itu media sosial atau mungkin, ya, media lainnya. Ya. Kemudian pendengar, ada informasi dalam waktu dekat ini ada lomba lari fun run, ya. Fun run 6 km. Ya, yang digelar oleh DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Tengah. Lari 6 km atau fun run 6K tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni berarti hari Sabtu. Ya, dari Taman Gisi, pendaftarannya Rp100.000. Hadiahnya ada motor, kulkas, dan lain-lain. Ya, kategori pelajar dan umum, ya. Nanti Anda bisa tanya langsung ke panitia, ya, melalui kontak person yang sudah dibagikan. Ada dua, Paul Sayori dan Ayu. Pendaftaran mulai tanggal 2 sampai 5 Juni 2026. Ya, hadiah utama motor, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Ya, ada acara lainnya, DJ Party, Jamming Line Dance, Sumba Party, dan Door Prize. Wah, keren ini. Mudah-mudahan tidak hujan, ya. Ya, pendaftarannya tanggal 2 sampai 5 Juni 2026, pelaksanaannya tanggal 6 Juni. Ya, dapat kaos kalau tidak salah, ya. Kemudian informasi lain pendengar. Oh iya, ada yang sudah bergabung nih. Mama Lani, selamat pagi.
1: Iya. Selamat. Sukses dalam melaksanakan tugas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.
0: Baik, silakan.
1: Iya, Mama Lani, tunggu-tunggu narasumber dari sekolah, tapi kok belum muncul-muncul.
0: Iya, saya mendadak, jadi mungkin mereka tidak lihat HP.
1: Iya, tapi ini momen yang sangat baik sekali, karena yang ada jauh di luar kota Nabire itu sangat mengharapkan informasi lewat RRI.
0: Iya, betul.
1: Memang punya HP, tapi kadang-kadang yang jadi kendala itu jaringan gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau yang jauh-jauh, yang anak-anak yang mungkin baru tamat SD ataupun SMP juga yang ada jauh, ingin sekali mendapatkan informasi dari sekolah-sekolah lanjutan yang mereka tuju nanti.
0: Tapi Mama Lani, saya tanya, ya, itu peserta didik baru kan kalau untuk tingkat SMA kalau nggak salah itu harus punya ini, ya, punya akun, ya, mereka daftarnya secara
1: itu
0: online.
1: Pasti mereka punya akun, karena waktu di sekolah, waktu ujian atau ulangan saja mereka sudah punya akun untuk mereka gunakan untuk kepentingan sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi cuma ya itu harus ada di bawah pengawasan orang tua, sehingga tidak disalahgunakan, lah.
0: Betul.
1: Pertama tentang media sosial ini yang sekarang lagi marak. Ya, mungkin itu saja, Bung Hari. Malah ini tunggu-tunggu narasumber.
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Wah, Mama Lani semangat ini. Saya senang sekali ya Pak Kepala Sekolah SMA 1 langsung jawab. Selamat pagi juga, ada yang ingin ditanyakan? Iya, kita tanya beliau ya. Luar biasa nih Bapak Kepala Sekolah SMA 1 nih. Ya, beliau tidak tahu kalau saya live. Ya, kita tanyakan. Mudah-mudahan tidak rapat, tidak begitu mengganggu. Ya. Ya, waktunya hanya sedikit. Saya 8:30 sudah janjian dengan Ibu Siha Saleh ya, Kepala Sekolah SD Negeri Taumi Wapoga. Ya, baik. Tadi Mama Lani di Kalibobo pagi-pagi itu bagusnya kita ngobrol ya, pendengar. Lagi kalau Anda di rumah tidak banyak pekerjaan dan cuacanya sedang hujan. Anak-anak juga ada yang libur karena mungkin pendaftaran siswa baru, jadi kakak-kakak kelasnya libur. Ya, saya telepon lagi sekali ya. Mungkin beliau pagi ini rapat sibuk. Baik, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih di acara obrolan pagi menggantikan Nabire menyapa hari ini. Ya, tadi dengan Pak Kepala Sekolah SMA 1, tetapi beliau mungkin pending sementara ya. Nanti di kesempatan yang lain mungkin 9:30 habis berita nasional. Saya sudah terhubung dengan Kepala Sekolah SD Negeri Taumi Distrik Wapoga, Ibu Sulje Sihasale. Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
0: Ya, salam sehat, apa kabar, Bu?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Iya. Ibu, jauh sekali sekolahnya di SD Negeri Taumi.
1: Iya.
0: Iya.
1: SD Negeri Ause, Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Sukuawie.
0: Oh, iya, betul.
1: Merupakan salah satu sekolah yang paling jauh di bagian timur Kabupaten Nabire, Pak.
0: Oke. Ibu, kalau dari Nabire langsung ke ibu kota Wapoga, terus nyebrang lagi ke Taumi?
1: Tidak, Pak. Biasa kami dari Samabusa menggunakan speedboat, dan itu langsung menuju ke kampung, Pak.
0: Oh, langsung
1: ke Kampung Taumi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan estimasi perjalanannya sekitar 9 jam. Itu pun kalau tidak ada kendala di perjalanan.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau ada, kami harus bermalam di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Atau menginap di kampung terdekat.
0: Oke. Okay. Ibu, kendalanya saat apa berlayar dengan perahu atau speedboat itu apa? Cuaca atau apa?
1: Iya. Yeah. Untuk kendala kami kalau dalam perjalanan biasanya cuaca. Yang pertama kalau kami jalan ketemu panas ya panas, tiba-tiba hujan ya, kalau ada terpal kami pasti gunakan untuk menutup perahu dan juga kami serta barang-barang muatan. Tapi kalau tidak ya barang saja yang kami tutup, orang dalam perahunya basah, panas kembali, kering di badan tuh.
0: Yeah.
1: Pakaian biasanya seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Mendengar Ibu cerita ini saja kami langsung down begitu ya, Bu ya. Tapi sudah berapa tahun, Bu, di mengajar di sana?
1: Saya sudah dari tahun 2020.
0: 26 tahun, 6 tahun, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, yeah. 6 tahun. Berapa tenaga guru di sana, Bu?
1: Saya memiliki 6 guru. Sudah termasuk dengan saya 7, dengan saya 3 tenaga P3K angkatan 2023, terus 2 dari tenaga kontrak Kabupaten Nabire, dan 1 dari kontrak provinsi, 1 honor sekolah, Pak.
0: Oke. Ini kan sudah mulai tahun ajaran baru, Ibu. Bagaimana dengan peserta didik baru, Ibu? Melihat masih ada anak-anak yang nanti sekolah di SD Negeri Taumi?
1: Iya. Untuk anak-anak sekolah yang direkrut di tahun ajaran baru, kami masih memiliki. Itu dikarenakan pada Kampung Taumi juga ada pendidikan PAUD. Sehingga anak-anak di daerah setempat tidak turun lagi ke kota atau kemana-mana, tetapi langsung direkrut masuk ke SD Taumi.
0: Jadi dari PAUD sampai SD?
1: Iya, PAUD sampai SD.
0: Oke. Sebelum ada apa SD Taumi ini, anak-anak harus kemana, Bu, mereka sekolah?
1: Untuk anak-anak kalau selama belum ada sekolah di Taumi, ya mereka hanya pembinaan di rumah saja, Pak. Karena yang saya dapat informasi, sekolah ini ternyata sudah ada sekitar tahun 2015 yeah. atau 14 operasionalnya kalau tidak salah ya. Itu sudah ada, tetapi dengan keadaan yang terjadi sehingga sekolah harus dinonaktifkan.
0: Yeah.
1: Dinonaktifkan karena tidak ada pengajar, tidak ada juga aktivitas sekolah yang berlangsung sehingga pemeriksaan dari pengawas itu yang membuat ada alasan atau harus dinonaktifkan sementara. Untuk itu pada tahun 2020 saya yang direkomendasikan untuk kembali aktifkan sekolah itu.
0: Yeah.
1: Walaupun tahun 2020 itu saya naik atau saya ditempatkan di Taumi dengan personil kami 3 orang. Tetapi 6 bulan berjalan yang duanya mengundurkan diri dengan alasan tidak kuat.
0: Okay.
1: Sehingga saya tetap bertahan sampai saat ini.
0: Iya. Ibu, ini kan ada misalnya biaya pendidikan ya, atau anggaran pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak Papua ini, mungkin jumlahnya saya belum tahu ya, tetapi menurut Ibu, Ibu menginginkan anggaran atau biaya itu juga diperuntukkan untuk SD Negeri AUC ini, bagaimana Bu, menurut Ibu?
1: Iya, kalau untuk program yang seperti tadi Bapak jelaskan, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian pemerintah untuk melihat keadaan, bahkan situasi anak-anak saya, anak-anak didik kami yang ada di SDLC. Kalaupun dana yang nantinya diprogramkan untuk anak-anak didik, harapan dan tujuan saya mereka bisa menikmati fasilitas, baik itu dari seragam, alat tulis, terus juga sepatu, satu paket lah Pak, setidaknya mereka juga bisa merasakan, menikmati seperti teman-teman mereka yang ada di kota. Intinya seperti itu, pergi ke sekolah, bawa tas, menggunakan pakaian seragam yang baik, itu saya percaya memotivasi mereka. Mungkin mereka juga akan, ya tidak, saya sama dengan anak-anak di kota, saya mau belajar. Dan juga itu juga mungkin jadi satu motivasi untuk kami guru-guru, sehingga bantuan dari pemerintah apapun bentuknya, kepercayaan dari Tuhan dan juga pemerintah serta masyarakat untuk kami yang ada di daerah terpencil, kami tidak akan sia-siakan.
0: Oke. Baik, Ibu Guru, saya undang pendengar ya yang mau tanya mungkin dengan siapa? Ibu. Bapak Ibu pendengar yang ingin bertanya-tanya, kasih saran atau apa begitu, silakan Mama Lani, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Harus.
0: Iya. Oke. Silakan.
3: Ya. Mama Lani salut buat Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Tuhan memberkati Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah di sana.
0: Iya.
3: Nah, saya pernah ada di Taumi, tapi waktu itu tahun 2005 kalau tidak salah. Selama satu bulan saya ada di sana karena masalah kesehatan.
0: Iya.
3: Nah, kendala-kendala yang ditemukan oleh Ibu tadi itu sama persis yang saya temukan. Yang paling besar adalah waktu naik ke Taumi itu banjir dan kayu-kayu besar harus lewat di tengah kali. Dan waktu itu saya tidak pakai speed karena speed belum populer waktu itu di Taumi, yang ada cuma kole-kole ataupun perahu yang pakai seman.
0: Iya.
3: Ah, jadi bagi saya Ibu luar biasa. Terima kasih Ibu pengabdiannya buat orang-orang di sana. Saya pernah merasakan bagaimana hidup dengan mereka di sana. Masalah kesehatannya itu sangat-sangat apa namanya, prihatin sekali waktu itu.
0: Iya.
3: Nah, yang saya mau tanyakan Ibu, kira-kira kesejahteraan guru di sana itu seperti apa perhatian dari pemerintah?
0: Oke.
3: Nah, karena kan pasti ada perbedaan antara orang yang bertugas di kota dan yang bertugas di daerah-daerah seperti Taumi.
0: Iya.
3: Mungkin itu saja Ibu, terima kasih, selamat pagi. Waktunya memalani kembalikan dan memalani tunggu konfirmasi balik dari Ibu.
0: Baik, terima kasih Mama Lani di Kalibubu. Ya, Ibu Guru, ada apresiasi untuk Ibu dari Mama Lani di Kalibobo, luar biasa. Ibu bertugas di sana tidak gampang ya. Ya, ada satu pertanyaan dari Mama Lani, bagaimana kesejahteraan guru di sana, silakan.
1: Sebelumnya izinkan saya salam kenal Mama Lani. Tonis tetap memberkati. Terima kasih juga buat apresiasinya bagi saya dan teman-teman. Ya, saya akan mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh Mama Lani tadi, bahwa bagaimana dengan kesejahteraan guru. Ya, untuk kita ketahui bahwa terkadang banyak yang berpikir yang bertugas di daerah terpencil memiliki kesejahteraan atau finansial yang mendukung. Betul, betul. Secara strukturnya ketika dibayar oleh pemerintah, itu kalau kita dengar mungkin sekitar 2-3 jutaan ke atas, kita berpikir, wih, lebih besar. Tetapi kita kilas balik lagi bahwa dengan anggaran seperti itu dan perjalanan serta situasi-situasi yang kami alami, sehingga terkadang tidak memenuhi atau tidak mencukupi, mengingat kita kembali lihat bahwa kami bukan sendiri. Sebab para tenaga guru yang ada di SD Taomi semua rata-rata sudah berkeluarga. Itu berarti kesejahteraan kami tetap mengucap syukur apa yang kami terima dan mengajarkan kami para dewan guru dan juga saya sebagai pimpinan supaya bisa penghasilan atau hak yang kami terima dari pemerintah sebaik mungkin sehingga anak-anak kami, keluarga kami yang kami tinggalkan di kota, karena saya dengan guru-guru tidak semua membawa keluarga, Bapak Ibu pemirsa, ada keluarga yang harus tinggal di kota, sehingga bahasanya kita memiliki dua dapur, jadi kita pikir keluarga di kota, kita juga harus pikir keadaan makan minum kami di kampung, sehingga kalau mau bilang kesejahteraan guru saya dengan teman-teman, kalau mau bilang kurang, kita tidak bersyukur, tapi kita belajar, kita berusaha untuk mencukupi dengan keadaan kita walaupun itu terbatas, sehingga kita masih tetap menikmati berkat Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab kami untuk anak-anak di kami di SD AUC. Begitu ya. Mama Lani, terima kasih.
0: Baik, walaupun kurang disyukuri ya Ibu Guru ya.
1: Oke. Iya Pak.
0: Di belakang Mama Lani ada lagi, silakan. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, halo, selamat pagi. Ya, oh Mama Lani lagi, silakan. Iya.
3: Dinas Pendidikan dan juga Bapak Bupati Kabupaten Nabire.
0: Iya.
3: Saya pernah rasakan bagaimana perawat-perawat yang tugas di daerah-daerah terpencil seperti itu. Saya sebagai kepala bidang waktu itu sangat prihatin sekali dengan kondisi mereka yang ada di sana, mana transportnya kadang-kadang mengalami kesulitan. Untuk itu saya mohon kepada institusi yang daerah-daerah terpencil, tolong diperhatikan sehingga guru-guru ini bisa betah tinggal di tempat. Jangan heran kalau guru tinggalkan tempat atau tenaga kesehatan tinggalkan tempat karena kesejahteraan mereka yang tidak terjamin. Jadi kalau kirim 1.000 sampai di AUC ya, butuh 1.000. Jangan sampai tinggal mungkin ₹100 saja sampai di AUC. Jadi gitu, mungkin saya berjuang juga karena memang generasi penerus ini paling banyak karena di kampung-kampung yang tidak menikmati hal seperti yang dinikmati oleh anak-anak di kota. Jadi sesama tenaga, walaupun saya di kesehatan, tetapi ya saya melihat pendidikan ini sangat penting sekali bagi generasi penerus yang ada di daerah-daerah terpencil itu. Iya, Ibu Guru, terima kasih informasinya. Tuhan memberkati Ibu Guru bersama staff. Kiranya sukses selalu. Ya. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Mama Lani di Kalibobo. Ya. Ya. Di pihak terkait. Kalau kebutuhan belajar mengajar, Ibu Guru bagaimana? Setiap jam atau setiap waktu tersedia?
1: Iya, tapi sebelum saya menjawab ini, saya hanya mau tambahkan sedikit dari apa yang tadi Mama Lani sudah sampaikan. Mengingat Mama Lani merupakan tenaga kesehatan yang pada tahun 2005 ya kalau tidak salah pernah aktif di atas. Dengan situasi kondisi yang tadi Mama Lani sudah bilang juga, itu yang menjadi kendala kami juga, bahwa terkadang BBM yang kami siapkan karena dengan jumlah yang besar dan anggaran yang cukup besar, tetapi karena situasi dan kondisi di kampung kami juga tidak ada tenaga kesehatan yang tinggal di tempat, itu membuat kami harus berpikir bagaimana lagi ketika di luar tenaga guru atau saudara-saudara kita yang harus kami bawa turun ke kota. Itu kendala-kendala kami yang sangat sangat real, sering terjadi. Bahkan apa anggaran yang kami sudah siapkan untuk satu semester. Kami naik, nanti libur baru kami turun. Terkadang ada hal-hal yang tidak terduga. Itu yang membuat kami harus putar otak lagi dan turun ke kota. Bukan kami mau berlama-lama di kota karena tugas tanggung jawab, tapi kami harus berpikir lagi, dari mana kami harus ambil, atau dari mana lagi kami mau dapat BBM sekitar 500 literan, belum polinya, pembayaran motorisnya, hal-hal seperti itu harus kami pikirkan, bahwa yang harus kami siapkan, tapi seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa tetap disyukuri saja. Terima kasih untuk Mama Lani yang selalu mensupport kami. Tuhan Yesus juga memberkati. Terkait dengan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan bahwa masalah fasilitas sekolah, ya. Untuk fasilitas sekolah yang ada di tempat tugas kami belum memadai. Artinya kami masih membutuhkan banyak hal untuk kemajuan pendidikan yang ada di kampung kami. Dalam hal ini seperti listrik itu kita semua membutuhkan. Kalau untuk sekolah, kami belum memiliki listrik sendiri, Pak. Sehingga kami masih numpang dari PLTS yang diberikan dari pemerintah untuk kampung kami, tetapi kita mencoba untuk melakukan itu tidak mencukupi, Pak. Kita harus hargai lagi bahwa memang masyarakat berpikir bahwa itu untuk masyarakat, sehingga kami pihak sekolah juga tidak memaksakan. Yang pertama untuk listrik, yang kedua fasilitas yang ada, memang masih ada hal-hal yang kami harus butuhkan seperti meja kursi, Pak. Meja kursi saya terkadang juga kalau melihat sekolah, teman-teman sekolah, teman-teman kepala sekolah memiliki ruang bangunan atau fasilitas meja kursi di dalam, saya terkadang berpikir kapan saya punya. Tapi tapi puji Tuhan, 2025 kemarin lewat Bapak Bupati, dalam hal ini melewati Dinas Pendidikan, kami sekolah SD AUC Kampung Taomi Suku Awie Distrik Kuapoga mendapatkan beberapa bantuan dari Bapak Bupati, salah satunya rumah dinas untuk tenaga guru dan juga rehaban sekolah, Pak. Tapi untuk fasilitas meja kursi, memang itu yang masih saya berharap mau dapat lagi. Dan juga selain rumah dinas dan rehaban sekolah, saya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, Bapak Bupati lewat Dinas Pendidikan berupa MCK, toilet guru dan siswa, speedboat dengan 2 mesin 40, Pak.
0: Baik.
1: Serta Starlink, Pak, itu yang kami dapat.
0: Jadi saat sekarang pakai Starlink ya, Ibu ya?
1: Iya, pakai Starlink dengan listrik yang kami masih numpang dari PLTS kampung, Pak.
0: Baik, Ibu, ketika anak-anak belajar itu mereka rutin belajar atau datang ke sekolah Senin sampai Sabtu atau bagaimana?
1: Kalau untuk kegiatan aktif belajar, kegiatan belajar mengajar, jalan, Pak. Bahkan bukan saya berbicara mengada-ngada, tidak, tapi bahkan kami mungkin kalau tidak menyelesaikan materi, biasanya kalau ada libur, ya contoh kayak libur Islam Mirat atau artinya libur-libur yang bagi kami tidak ini, ya kami tetap melaksanakan aktivitas di atas, Pak. Memang salah karena sekolah kami di bawah naungan Dinas Pendidikan, tapi dengan cara seperti itu saja. Kenapa saya ambil kebijakan harus seperti itu, teman-teman guru harus ambil waktu untuk tetap mengajar, karena itu kalau anak-anak kami di atas dikasih libur satu hari, dibikin dua hari. Jadi bahkan kalau nanti mau masuk sekolah kita cari lagi. Jadi kalau mereka punya semangat untuk mau datang sekolah, itu yang kami harus tetap dorong, itu yang harus kami tetap juga menghargai, sehingga kami para dewan guru juga tidak kaku. Kalau ada sisa tetap kami langsung mengajar, begitu, Pak.
0: Yang sudah lulus kemarin, nanti ada berapa orang, Bu, yang sudah lulus dan mereka kalau cerita lanjut kemana?
1: Ya, kalau kelulusan anak-anak ini

0: pendidikan memang penting. Semoga mereka juga tergerak untuk menurunkan anak-anak mereka, entah itu mau sekolah di kota atau di distrik. Nanti kita lihat ke depannya saja, Pak.
1: Iya. Ibu guru, kalau ibu menyasar masyarakat AUY yang di kampung-kampung atau mungkin di pelosok sana, mereka yang tidak sekolah, apakah masih ada?
0: Ada, Pak. Kalau untuk anak-anak yang sudah tidak sekolah, ada, tetapi mereka dihimpun di dalam satu lembaga PKBM, Pak, yang ada juga di kampung kami, di bawah naungan yayasan, Pak.
1: Oke. Ada lagi pendengar, silakan yang ingin bertanya dengan Ibu Siha Saleh, Kepala Sekolah Negeri AUC Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ya, sengaja kami angkat pagi hari ini untuk kita lebih mengenal ya, Ibu Guru, juga stafnya di SD Negeri AUC Kampung Taumi, Wapoga. Ya, perjalanan laut yang tidak gampang, 9 jam kalau lancar, kalau badai atau cuaca buruk, berteduh begitu di kampung-kampung terdekat.
0: Iya.
1: Pernah mengalami kecelakaan atau yang paling ini fatal apa, Ibu Guru?
0: Kalau yang sampai fatal, sampai terbalik belum pernah. Tapi kalau hanya tabrak kayu, kita naik di atas kayu, pernah. Tapi kalau untuk sampai terbalik, belum. Belum dan semoga tidak.
1: Iya. Baik. Pernah mengalami kendala lainnya, Ibu Guru? Misalnya bahan pangan habis di sana, bagaimana? Ada pernah atau belum?
0: Sering, Pak. Sering. Iya, sering. Kenapa saya bilang sering? Karena kalau kita biasanya sudah memprediksi atau kita mempersiapkan bama untuk beberapa bulan ke depan, terkadang itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi karena kalau kita tiba, kita makan, kita minum, kita tidak mungkin menutup mata dari saudara-saudara kita, anak-anak didik kita. Bahkan ada beberapa anak yang merasa enjoy, merasa nyaman, bahkan orang tuanya mengizinkan ketika anak-anak itu mereka tinggal dengan salah satu pak guru di rumah dinas. Jadi bama seringkali tidak mencukupi, tapi kami berusaha kuat dengan hasil alam yang ada, terus keluarga besar saudara-saudara yang ada di kampung Taumi juga, kalau ada hasil tanaman, hasil kebun, seringkali juga bahwa untuk kami buru-buru. Itu tuh kami tidak merasa bahwa tidak makan. Memang kalau untuk makan dalam tidak makan 1-2 hari nggak mungkin, Pak. Tapi menu makanannya yang seringkali kami mau makan ini tidak terpenuhi. Jadi belajar, yang nggak bisa makan bubur, ayo Bapak Ibu Guru makan bubur saja, itu yang ada. Yang nggak bisa makan singkong, ayo makan yang ada saja. Itu sih, Pak.
1: Kalau nanti MBG sampai di sekolah bagaimana, Ibu Guru?
0: Oke, kalau untuk masalah MBG lewat forum ini juga saya mungkin bisa langsung sampaikan sedikit bahwa saya pernah sosialisasi ke orang tua terkait MBG yang diprogramkan pemerintah, tetapi mungkin banyak hal yang saudara-saudara kita belum paham, sehingga dengan tegas mereka menolak, Pak. Mereka menolak kalau dalam bentuk makanan yang dinaikkan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau mereka mau olah sendiri, anggarannya mungkin diserahkan ke orang tua, kerjasama dengan pihak sekolah, lalu mereka olah sesuai dengan menu mereka. Intinya tidak terlepas dari asupan gizi, itu harus sesuai. Tapi mereka mau mereka olah sendiri, Pak. Mereka pikir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Pak.
1: Baik. Ya, kembali pendengar, kami ajak Anda sebelum kami cukupkan ya obrolan dengan Ibu Sulje Siha Saleh, Kepala Sekolah SD Negeri AUC Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, yang mana sekolah

0: ini melayani warga sekitar yang adalah suku Auye, ya. Tidak ada? Baik, terakhir Ibu Guru, apa keinginan atau harapan warga masyarakat yang Ibu Guru temui sehari-hari dan dari pihak sekolah itu seperti apa? Silakan.
1: Izin Bapak, saya minta tolong diulangi.
0: Ya, terakhir Ibu Guru, harapan dari warga masyarakat yang Ibu temui sehari-hari juga dari pihak sekolah itu seperti apa, Bu? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Harapan saya untuk tenaga guru dan juga masyarakat setempat, kepedulian pemerintah lewat hal ini, lewat mungkin aparatur kampung, kepala kampung, yang paling sangat dibutuhkan oleh masyarakat, saudara-saudara kita, hanya satu, Pak, kesejahteraan mereka, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak-anak mereka, dan juga itu juga tidak terlepas dari kami pihak sekolah. Harapan kami semoga ada kerjasama, bantuan atau dukungan dari aparatur kampung dan sekitarnya, sehingga kesejahteraan kami juga tetap terjaga. Dan yang paling penting, saya sebagai pimpinan sekolah SD Negeri Auye, Kampung Tawi, Distrik Wapoga, meminta bantuan, dukungan secara moral dari Bapak Ibu pemirsa untuk tetap mendukung, mendoakan kami, para tenaga guru, pengajar, dan juga saudara-saudara kami yang ada di atas, sehingga kepercayaan tanggung jawab yang diberikan bagi kami itu bukan satu beban. Saya sering sampaikan untuk teman-teman, ini bukan satu beban, tapi ini tanggung jawab yang luar biasa. Kalau saya juga pernah dalam satu forum saya sampaikan untuk teman-teman guru, kalau cuma mau datang ke Auye cari finansial pulang tidak ada, tapi kalau panggilan hati untuk kita mau memajukan pendidikan di suku Auye, SD Negeri Auye, Kampung Taumi, mari kita sama-sama. Karena kalau bukan panggilan hati, tidak akan pernah bertahan. Begitu, Pak.
0: Baik.
1: Jadi, terakhir, izinkan saya lewat kesempatan ini juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan jajarannya yang sudah memberikan kami bantuan berupa smartboard, laptop merah putih, dan juga Starlink. Itu juga sudah kami terima. Dan juga izinkan saya saat ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang sudah banyak membantu kami, mempedulikan sekolah kami, sehingga kami merasa fasilitas sekolah kami, tempat tinggal kami sudah tidak jauh beda dengan saudara-saudara kami, teman-teman guru kami yang ada di kota. Walaupun kami sekolah yang paling jauh, kami merasa dipedulikan dan diistimewakan, tetapi bukan hal itu yang kami banggakan. Itu menjadi satu motivasi kepedulian pemerintah, membuat kami tetap semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya yang tetap memotivasi kami, sehingga kami tetap masih ada, masih berdiri menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Dan juga kepada Bapak Distrik Wapoga, Pak John Wayar, yang sudah memberikan dukungan serta memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan kendala kami saat ini lewat RRI. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Dan juga bagi rekan-rekan guru, satu pesan bagi saya untuk teman-teman guru yang ada di SD Negeri Auye, suku Auye, Distrik Wapoga. Bapak Ibu Guru, tetap percaya perjuangan kita, kerja keras kita, usaha kita tidak mengecewakan. Kita percaya bahwa kebersamaan kita, kerjasama kita akan membuktikan pada dunia bahwa ini suku terasing dia bisa dan akan bisa disejajarkan dengan suku-suku yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Guru, ya, sehat selalu, semangat, kami doakan dari kota agar Ibu Guru selalu bahagia di sana ya, mengabdi dengan
1: Ya,
0: hati
1: terima
0: yang
1: kasih.
0: tulus ya. Selamat pagi, Tuhan berkati, salam sehat.
1: Pagi, Pak.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar, bincang kita dengan Ibu Guru Siha Saleh, Kepala Sekolah SMP SD Negeri AUC, Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, ya, warga masyarakat suku Auye yang termasuk suku terasing ya di Papua. Dengan susah, bukan susah ya, dengan begitu banyak tantangan ya. Ya, kalau susah itu saya tidak setuju sih. Tapi kalau tantangan oke, setiap orang punya tantangan, bagaimana tantangan itu kita bisa atasi dan meraih sukses. Baik pendengar, sedikit bincang-bincang ya, obrolan pagi dengan Ibu Guru Siha Saleh. Saya coba nanti 9:30 selepas warta berita dengan Kepala Sekolah SMA 1 atau dengan PLN mungkin ya, mudah-mudahan bisa. Ya, untuk Anda semua selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.